0: di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Lamongan Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang, dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diintensifkan.
1: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan

0: SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah, sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
2: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
4: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
3: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
4: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
5: Jam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda, dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
4: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari Terminal Domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
6: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat, dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
7: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
6: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
8: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
6: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
9: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
10: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
9: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan, pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
11: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
9: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Iya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
13: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya antara pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak, yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 9.26 waktu Indonesia Timur. Di hari libur, hari Minggu hari ini, kebersamaan kita bersama Anda kembali.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

sekarang suka mengingatkan Anda juga ya terkait dengan investasi bodong. Nah, kalau kita tahu dengan istilah desil mencuat di tengah masyarakat ini menjadi perbincangan hangat seiring wacana pembatasan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi Pertalite. Nah, hal tersebut kosontak membuat publik berbondong-bondong mengecek status kesejahteraan ekonomi keluarga melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Ya, pengelompokan tersebut di tingkat kesejahteraan rumah tangga dari desil 1 hingga 10 ini membuat masyarakat berpikir terkait dengan posisi finansial mereka yang sebenarnya. Nah, pengelompokan desil ini pun menjadi gambaran terkait kemampuan finansial, terutama dalam menyisihkan dana dingin untuk berinvestasi, yaitu di masa depan. Nah, oleh karena itu, pendengar, pemetaan instrumen investasi yang tepat, tentu saja sesuai kemampuan kantong pun menjadi kunci agar dana tidak tergerus dan tujuannya, yaitu keuangannya tercapai. Begitu kan? Jadi, ada beberapa hal mungkin yang perlu saya bagi untuk Anda, ya, petua perencana keuangan terkait penetaan jenis investasi sesuai kemampuan finansial Anda. Dari perencanaan keuangan mitra rencana edukasi, Andri Nugroho menilai kesiapan penyisian dana dingin secara teoritis ini baru mulai terbentuk ketika sebuah rumah tangga berada di kelompok ekonomi yang menengah, yakni desil 6 dan 7. Jadi peningkatan ini kebutuhan pokok harian biasanya telah terpenuhi sehingga menyisakan ruang napas finansial. Sementara itu, perencanaan keuangan tata dana konsultan Tijai Sari menekankan idealnya setiap lapisan masyarakat baik kalangan bawah maupun atas dapat berusaha, yaitu menyisikan sebagian pendapatannya. Hal ini krusial karena membentengi diri dari risiko jeratan utang konsumtif seperti pinjaman online atau pinjol. Kendati demikian, ya, Jari mengakui realitas di lapangan menunjukkan kelompok menengah lah yang paling banyak yang mampu menyisikan uang secara konsisten. Jadi terkait instrumen yang tepat, disarankan masyarakat kelompok desil 6 dan 7 memilih produk dengan risiko rendah hingga moderat. Karakter ini penting mengingat sisa dana yang dimiliki kelompok ini biasanya belum terlalu besar dan rentan terpakai untuk yang namanya kebutuhan tak terduga. Nah, disinilah untuk desil 6-7 bisa memilih deposito, terus logam mulia atau SBN retail atau reksadana. Sementara untuk desil 8 dan 10 bisa pilih resikonya lebih tinggi dan waktu investasi lebih panjang seperti reksa ataupun dana berbasis campuran ataupun saham atau pasar saham langsung begitu ya. Nah, bagi desil teratas ataupun desil 8 dan 10, instrumen yang volatilitas tinggi seperti pasar komoditas hingga aset kripto dan pertimbangan. Senada, Teja Sari juga meyakinkan agar pemilihan produk sesuai dengan kondisi keuangan serta tingkat literasi terhadap instrumen yang dipilih ya. Jadi untuk itu pendengar kalangan menengah ke bawah, produk retail yang nilainya relatif stabil ini menjadi opsi paling aman begitu ya. Adapun bagi kalangan menengah atas yang fondasi keuangannya sudah kokoh dan memiliki pemahaman pasar modal, di sini ia mendorong untuk melirik instrumen berisiko tinggi demi mengoptimalkan imbal hasilnya. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita lihat sesuaikan durasi dan strategi dengan tujuan finansial? Mengenai strategi berinvestasi, masyarakat untuk tidak langsung menaruh modal sekaligus begitu ya, tetapi menerapkan yang namanya metode cost averaging ataupun alias mencicil secara berkala. Karena di sisi lain, durasi ataupun jangka waktu berinvestasi harus dikunci dengan berdasarkan tujuan keuangannya masing-masing. Jadi untuk pos kebutuhan, terus juga jangka pendek ataupun dana darurat, instrumen yang sangat liquid ataupun aman menjadi prioritas utama. Sedangkan untuk kebutuhan jangka panjang, menengah hingga panjang seperti dana pendidikan anak, instrumen seperti reksadana dan pendapatan tetap dinilai lebih cocok ya. Itu dia beberapa hal yang mungkin saya kembali kami ingatkan Anda untuk selalu berinvestasi dan pilih investasi yang baik lah istilahnya begitu ya. Jangan sampai juga Anda ditipu ya, karena banyak yang namanya investasi bodong juga masih ada sampai saat sekarang ya. Jadi pilih-pilih investasi yang pas sesuai desil ekonomi rumah tangga Anda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, pendengar tepat 10, saatnya lagu kebangsaan Indonesia Raya kami perdengarkan untuk Anda.

0: saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar kami sampaikan Lintas Informasi pukul 10 pagi ini dua informasi melalui portal rri.co.id. Sebagai informasi nasional, pemerintah menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial guna menekan angka kesalahan data penerima bantuan yang mencapai 45%. Langkah e-government difokuskan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari membeberkan tingkat kesalahan data tersebut pada Rabu 19 Agustus 2026. Data ketidaktepatan sasaran bantuan sosial terungkap.

penyaluran. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman pada Minggu di hari ini mengunjungi seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang 2, Kota Ternate, sempat terbawa arus hingga diselamatkan kapal kargo LNG Endeavour berbendera Prancis di Samudra Pasifik. Korban atas nama Esu Isedemo, umur 57 tahun, ditemukan pada koordinat 07 derajat 33,5 NN di 3138 derajat 597 Samudra Pasifik setelah terombang-ambing saat melaut pada tanggal 7 Juli 2026. Kapolda Irjen Pol Arif Budiman usai mengunjungi korban mengakui kehadirannya ini sebagai bentuk kepedulian Polri dan dukungan setelah melewati bertahan hidup kurang lebih 26 hari di laut lepas. Kapolda mengakui untuk bertahan hidup di laut lepas selama 26 hari korban terpaksa minum air laut, makan ikan, bahkan terpaksa minum air sendiri. Dari pelajaran hidup Esau Sidomo ini, Kapolda juga berpesan kepada seluruh nelayan di Maluku Utara untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas melaut jika kondisi alam tidak bersahabat ataupun gelombang tinggi. Demikian lintas informasi pukul 10.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kau bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Bukan kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Oh, tolonglah.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Adi, kok di kanak ini?
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
3: Kicir-kicir, ini lagunya.
0: Sue Ora Jamu.

0: S. Lillian.
1: Cik Cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bule Lebo.
1: Dodoi Si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih di Ternate pagi ini, sudah di jam 10 sekarang, lebih 12 menit. Baik, kita masih ada beberapa informasi lagi sebelum kita akhiri kebersamaan kita di jam 11 sebentar ya. Masih setia dari Bali perangkat siar, saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Anda yang selagi dengan segala kesibukannya di mana? Di rumah ya, karena libur hari ini, jadi udah sibukannya di rumah saja sih. Buat ibu-ibu di rumah yang mungkin lagi menyiapkan menu makan siang sebentar nih, ada sebagian mungkin yang ingin menikmati suasana kota Ternate. Kira-kira Anda yang sudah punya rencana mau kemana ya, udah yang tahu aja Anda sendiri sih ya. Banyak sih tempat nongkrong sekarang kan biasanya malam hari itu banyak sekali ya, bukan cuma ini ya. Anda yang mungkin jenuh di rumah dan ingin mencari tempat yang membuat agak sedikit leluasa, agak sedikit merefreshkan otak lah begitulah. Nah, banyak tempat nongkrong yang ini tidak lagi sebatas kafe sih sebenarnya ya, dengan meja dan kursi. Dan di sejumlah kota kita tahu ada kawasan yang menggabungkan yang namanya kuliner, belanja, hiburan, terus juga ada ruang terbuka hingga berbagai aktivitas sosial yang mulai menjadi pilihan masyarakat, yaitu untuk menghabiskan waktunya ya. Jadi orang datang bukan selalu karena memiliki keperluan tertentu saja. Sebagian ingin makan, bertemu teman, bekerja dari luar rumah, terus juga ada yang mencari suasana baru atau sekedar menghabiskan waktu tanpa tujuan yang mungkin spesifik lah, apalagi di liburan seperti ini ya. Nah, perubahan tersebut ini membuat tempat nongkrong berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Ya, itu dia yang mungkin satu kawasan bahkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan sekaligus begitu ya. Jadi kan mengunjungi bisa saja sarapan, bekerja di kedai kopi, terus juga makan siang, terus juga berbelanja ataupun bertemu teman atau menikmati kuliner pada malam hari yang tanpa harus berpindah lah terlalu jauh ya. Nah, di sini fenomena ini membuat pengelola kawasan mulai memperhatikan mungkin apa ya, pengalaman pengunjungnya. Selain menyediakan tempat usaha itu, kawasan dirancang dengan akses yang mudah, area terbuka, ruang duduk dan pilihan kuliner beragam, hingga aktivitas yang memang dapat membuat pengunjung bertahan lebih lama. Salah satunya mungkin Anda ya, ya ingin berbeta-beta lama lah istilahnya di tempat seperti itu. Nah, kira-kira tempat nongkrong yang sebagai ruang sosial yang Anda pilih di mana yang paling terbaik kalau di kota Ternate sendiri begitu ya. Bagi masyarakat urban sekarang, keberadaan tempat semacam ini juga berkaitan dengan kebutuhan akan ruang untuk apa ya, bersosialisasi di luar rumah, di tempat kerja. Jadi konsep tersebut dikenal mungkin sedikit yang bisa Anda terapkan, mungkin kira-kira pilihan yang terbaik yang Anda pilih di liburan seperti itu di mana ya. Yakni di ruang di luar rumah dan tempat kerja yang memungkinkan seseorang bertemu orang lain, terus juga bisa berinteraksi atau sekedar menikmati waktu luang begitu ya. Nah, disinilah kita tahu perubahan tersebut terlihat dari semakin banyaknya kawasan yang menjadikan kuliner sebagai salah satu daya tarik utama. Tetapi tidak berhenti pada aktivitas makan saja ya. Jadi banyak hal yang mungkin Anda dapatkan, khususnya kita yang ada di kota Ternate. Jadi banyak sekali, apalagi di malam hari. Waduh, luar biasa ya. Jadi ketika satu tempat menyediakan banyak pilihan kegiatan, pengunjung memiliki lebih banyak juga alasan untuk bertahan begitu. Kenyamanan juga menjadi faktor penting. Akses yang mudah, tempat duduk yang memadai, suasana yang nyaman, hingga lingkungan yang menarik secara visual dapat membuat seseorang tentulah memilih menghabiskan waktu lebih lama. Jadi selain itu ada faktor sosial. Orang tidak hanya mencari tempat untuk membeli makanan ataupun barang, tetapi pendengar, juga tempat untuk bertemu orang lain. Tempat nongkrong pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai yang namanya ruang konsumsi, tetapi juga ruang interaksi ya. Nah, perubahan ini turut mempengaruhi cara kawasan perkotaan dirancang sedemikian rupa lah. Kawasan yang mungkin ramai bukan hanya memiliki banyak toko saja, tetapi juga apa ya istilahnya ya, mampu menciptakan apa ya, alasan lah, alasan bagi orang untuk datang kembali. Tempat nongkrong mungkin tidak lagi sekedar tempat untuk makan ataupun membeli sesuatu. Ini menjadi ruang untuk bekerja, bertemu, bersantai, mencari hiburan, hingga sekedar menikmati waktu tanpa agenda. Barangkali itu pula yang membuat kita sering datang
tanpa rencana, lalu baru pulang beberapa jam kemudian, begitu ya, ingin berlama-lama sambil menikmati suasana terbuka di ruang sana ya. Itu salah satunya mungkin mengapa ya orang betah menghabiskan waktu di tempat tongkrongan.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Everlasting Love itu dari Gerard Joling untuk Anda pendengar di siang ini ya, sudah memasuki waktu siang. Kita sudah berada di menit ke-33 dari pukul 10 pagi menjelang siang. Terima kasih Anda yang masih memilih program satu hingga saat ini ya. Masih ada tersisa sekitar 30 menit lagi sebelum saya akan akhiri kebersamaan kita di hari ini, di hari Minggu 23 Agustus 2026. Gimana, sudah siap menu makan siang di rumah apa belum nih ibu-ibu rumah tangga yang mungkin lagi sibuk masak untuk menyiapkan menu makan siang bersama keluarga di rumah? Saya punya apa ya, bisa dibilang apa sih ya, ya tips boleh lah ya, tips ataupun mengingatkan Anda kembali lah. Kalau di rumah kan biasanya sibuk di rumah kan ibu-ibu begitu ya. Bukan cuma ibu-ibu di rumah, bapak-bapak juga boleh kok ya. Tidak menutup kemungkinan. Nah, ini sedikit mengingatkan Anda biar kita bisa tahu semua juga sih ya. Nah, katanya sih jangan, kita harus menaruh apa ya, jangan sampai lah kita menaruh barang di dekat ini ya, lemari pendingin. Nah, katanya sih kalau kulkas adalah salah satu apa peralatan yang paling banyak dikelilingi barang dapur kan. Nah, pasti tahu semua nih ya, mulai dari bumbu, alat masak hingga berbagai kebutuhan rumah tangga, semuanya bisa saja diletakkan di area sekitarnya. Tapi padahal ada beberapa barang yang tidak boleh katanya ditaruh dekat kulkas karena dapat mengganggu kinerja alat maupun katanya berisiko menimbulkan masalah. Coba kita intip dulu informasi ini ya. Kalau menata barang di sekitar kulkas memang terlihat sepele sih, namun hal ini sebenarnya penting agar kulkas tetap memiliki ruang sirkulasi udara dan akses untuk membuka pintu dan tidak terganggu begitu ya. Ada penjelasan dari beberapa pakar yang diambil dari berbagai sumber ini. Katanya barang yang tidak boleh ditaruh di dekat kulkas, salah satunya itu kompor atau peralatan yang menghasilkan panas. Kenapa? Karena kompor, oven, atau air fryer sebaiknya tidak ditempatkan berdekatan dengan kulkas. Panas dari peralatan tersebut katanya dapat membuat kulkas bekerja lebih keras, yaitu untuk mempertahankan suhu di dalamnya. Jadi jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, tentu saja konsumsi listrik bisa meningkat dan kinerja kompresor berpotensi lebih terbebani lagi. Itu dia ya salah satunya. Jadi kompor ataupun peralatan yang menghasilkan panas jangan sampai katanya didekatkan dengan kulkas. Begitu juga barang mudah terbakar, kertas, kain, kardus, dan benda lain yang mudah terbakar, ini sebaiknya juga tidak menumpuk di sekitar kulkas, terutama jika lokasinya berdekatan dengan peralatan yang menghasilkan panas. Karena selain mengurangi kerapian dapurnya, kebiasaan ini juga dapat memperbesar yaitu resiko jika terjadi panas berlebih atau gangguan pada instalasi listrik Anda ya. Jadi jangan berdekatan dengan barang yang mudah terbakar. Begitu juga cairan dan wadah yang mudah tumpah. Botol berisi minyak, cairan pembersih ataupun wadah terbuka sebaiknya juga tidak diletakkan di atas maupun sangat dekat dengan lemari pendingin atau kulkas ini. Cairan yang tumpah dapat masuk ke celah tertentu dan berisiko mengenai bagian kelistrikan. Lebih aman menyimpan cairan di tempat khusus ya, yang stabil dan tidak mudah tersenggol. Nah, begitu juga barang yang menutup ventilasi. Jangan menggunakan sisi ataupun bagian belakang kulkas sebagai tempat ya menumpuk kardus, terus kantong belanja maupun barang lainnya. Nah, kulkas ini membutuhkan sirkulasi udara yang cukup, yaitu untuk melepaskan yang namanya panas. Ada juga minuman yang beralkohol ya, sebaiknya tidak diletakkan juga terlalu dekat dengan kulkas, terutama di bagian samping ataupun belakang yang cenderung lebih hangat akibat pelepasan panas dari kulkas tersebut. Jadi paparan panas dalam waktu lama dapat mempengaruhi kondisi kemasan, terutama jika botol ataupun wadah berada di area yang panas dan terkena perubahan suhu. Karena itu, alkohol sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan jauh dari sumber panas. Ada lagi cairan pembersih tadi itu ya. Cairan pembersih seperti pembersih lantai, sabun cuci ataupun bahan kimia rumah tangga yang lain juga sebaiknya tidak disimpan di dekat kulkas. Selain berisiko tumpah, nah, beberapa produk menggunakan kemasan plastik ini dapat terpengaruh oleh panas. Jika kemasannya rusak atau bocor, cairan kimia tersebut dapat mengenai permukaan kulkas maupun barang lain di sekitarnya.
Dan yang berikutnya itu barang seperti kursi, rak kecil, gardus ataupun peralatan dapur sebaiknya tidak diletakkan terlalu dekat juga dengan bagian depan kulkas. Karena selain membuat area dapur terasa sempit, posisi tersebut dapat menghambat pintu saat dibuka. Akibatnya akses ke bagian dalam kulkas menjadi kurang nyaman dan barang di sekitarnya juga lebih mudah tersenggol. Begitu ya. Itu dia beberapa hal yang bisa saya bagi untuk Anda ya, buat ibu-ibu di rumah nih yang sering mengatur keadaan dapurnya di rumah masing-masing nih ya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin tidak boleh ditaruh di dekat kulkas. Semoga informasi ini dapat membantu Anda sih ya untuk menjaga kebersihan serta keamanan di area dekat lemari pendingin di rumah. Itu dia ya. Mudah-mudahan ada manfaat juga yang saya bagi untuk Anda. Baik, kita dengar lagu dulu ya. Masih ada sekitar 1 atau 2 informasi lagi saya bagi di Ternate pagi menjelang siang ini.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate pendengar, sudah pukul 10:51. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Ternate pagi hingga menjelang di jam 11, sekarang sudah memasuki waktu siang ya. Nah, saya punya informasi lagi pendengar dari portal rri.co.id. Pemerintah ini memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan tukar hulta, terutama akibat paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas warga. Langkah tersebut dilakukan seiring penguatan operasi pengendalian karhutla di sejumlah wilayah rawan seperti di Sumatera dan Kalimantan. Ada sebanyak 12.880 personil digabungkan, dikerahkan untuk mempercepat pemadaman di sana dan mencegah perluasan kebakaran sekaligus menekan dampak asap terhadap masyarakat. Pemantauan terhadap pergerakan asap dan kualitas udara dilakukan secara berkala melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah juga memperoleh informasi mengenai indeks kualitas udara. Nah, seperti dikatakan Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi, bahwa kelompok rentan menjadi perhatian utama, yaitu dalam upaya perlindungan tersebut, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diminta menggunakan masker, memperbanyak konsumsi air minum, serta mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang. Di sisi lain, penanganan kebakaran, pemerintah mengerahkan personil Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, kemudian pemerintah daerah, masyarakat peduli api, pelaku usaha, dan juga relawan. Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca secara terukur berdasarkan ketersediaan awan dan analisis BMKG. Pemerintah menegaskan pencegahan tetap menjadi kunci untuk menekan risiko karhutla ini ya. Masyarakat dan pelaku usaha dilarang membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara yaitu membakar. Pemantauan indikasi karhutla dilakukan sesuai melalui sistem SIPOGI Kementerian Kehutanan dengan memanfaatkan Citra satelit Terra dan Aqua NASA ya. Nah, pemerintah menekankan hotspot merupakan indikasi awal anomali suhu permukaan dan bukan otomatis menunjukkan titik api yang terbakar. Setiap indikasi hotspot akan ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan ataupun ground check. Nah, itu dia informasi yang kami kutip melalui portal rri.co.id. Di saat kemarau yang sepertinya masih melandai hampir wilayah di tanah air ya, bagaimana pemerintah juga memperkuat perlindungan warga dari asap karhutla ini. Kita juga di Maluku Utara harus penuh kewaspadaan ya. Ya, sekali lagi kita sudah ingatkan berulang-ulang, jangan Anda membakar sembarangan begitu ya, membakar lahan ataupun ya di tempat sampah yang memang mudah terbakar begitu ya. Jangan sampai menyebar ke mana-mana. Baik. Dan sedikit saya beri tips untuk Anda, bagaimana Anda bisa menjaga tubuh biar terhindar dari penyakit juga ya, di saat apa sih istilahnya, musim kemarau lah sekarang ya. Jadi cuaca panas di luar sana yang dapat membuat tubuh mudah lelah sehingga aktivitas pun mungkin agak terhambat kalau Anda yang aktivitas di luar ruangan. Karena terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama tentu saja membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi inilah tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan tubuh. Akan tetapi bila paparan suhu panas di luar batas toleransi tubuh, maka ini dapat memicu heat stroke yang gejalanya berupa sakit kepala, kulit memerah, di jantung berdebar. Paparan cuaca terlalu panas juga berisiko menyebabkan dehidrasi, kulit terbakar, pusing, rasa lelah yang berlebihan, dan juga mual. Jadi kami ingatkan, cukupi kebutuhan cairan Anda ya. Kalau keluar rumah gunakan tabir surya itu lebih baik, ataupun gunakan pakaian yang tertutup, dan selalu menjaga kesehatan Anda. Hindari paparan sinar matahari dalam durasi yang lama. Itu dia beberapa hal yang perlu saya ingatkan untuk Anda ya, di saat cuaca yang di luar yang sangat menyengat sekali. Informasi tadi sekaligus menutup serangkaian informasi yang saya berikan untuk Anda pendengar di hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Sudah di menjelang jam 11. Akhirnya saya Roni, juga ada Bung Ari, kami harus pamit. Setelah ini nanti ada rekan-rekan di Ternate Siang, Maisara akan bersama Anda hingga nanti di jam 6 sore. Terima kasih dan selamat menikmati hari libur Anda bersama keluarga di rumah. Sampai jumpa.

0: 101,8 program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, pendengarnya tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami tim yang bertugas untuk Ternate siang lanjutan, saya Mesara bersama rekan-rekan teknik studio dan pemancar kayu merah tentunya bakal menemani Anda. Pendengar, untuk beragam informasi akan kami hadirkan. Satu informasi Jakarta tentunya akan kami hadirkan menemani Anda di waktu siang hari ini. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Pendengar, akun Facebook Verinet Campur Campursari membagikan foto yang menampilkan sosok Presiden Prabowo dengan narasi Prabowo berjanji akan sita usaha gilingan padi milik rakyat yang pendapatannya besar dan akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Unggahan disertai takarir penggilingan padi disita korupsi miliaran dilindungi miris. Tim pemeriksa fakta Mavindo Tumbek Hoax memasukkan kata kunci Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan tidak besar ke mesin pencarian Google, di mana hasil penelusuran mengarah ke berita kumparan.com. Perkara beras dan penggilingan padi yang bikin Prabowo murka. Dalam berita yang dihimpun, dilaporkan bahwa Presiden Prabowo bakal menyita penggilingan padi yang tidak patuh terhadap aturan negara. Sebelumnya Prabowo menerima laporan terkait adanya penggiling padi nakal

0: edukasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
2: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
2: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
1: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
2: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita kan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Aku.
2: Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sarang tak bisa.
2: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
3: Bertamu ke rumah barumu.
2: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Hati yang sembuh.
2: Afgan, Lestari Merdu.
3: Leha.
2: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Apa terjadi pertemuan dengan
2: Mike Mohede, Terbaik.
5: Bukan yang terbaik.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
6: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
2: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
2: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
2: Es Lilin.
1: Cik-cik Periuk.
2: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
2: Bole Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
2: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
0: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: Top 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Prosat RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online. Pendengar, tepat pada tanggal 23 Agustus ya, di tahun 2026 yang jatuh pada hari Minggu, menandai dimulainya konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949. Sedangkan untuk UNESCO memperingati 23 Agustus sebagai hari mengenang perdagangan budak dan perjuangan penghapusannya. Tanggal tersebut tentunya berkaitan dengan koordinator unit kesehatan dan hari bendera nasional Ukraina. Dan pendengar, selain itu juga 23 Agustus berkaitan dengan apresiasi terhadap koordinator unit kesehatan ya di sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Dan untuk di Indonesia sendiri, 23 Agustus menandai dimulainya konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Perundingan berlangsung hingga 2 November 1949 dan menjadi bagian penting perjalanan diplomasi Indonesia. Indonesia dalam KMB diwakili delegasi yang dipimpin Muhammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda dipimpin J. H. van Marsevan. Pertemuan tersebut melibatkan Bijena Coms for Federal Overleg serta United Nations Commission for Indonesia. KMB menghasilkan kesepakatan mengenai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda, di mana kedua pihak menyepakati pembentukan Uni Indonesia Belanda serta sejumlah persoalan ekonomi dan keuangan. Persoalan Irian Barat belum terselesaikan dalam konferensi dan direncanakan dibahas kembali setelah pengakuan kedaulatan. Penyerahan kedaulatan kemudian berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Dari Indonesia, pendengar ya, untuk peringatan konferensi Meja Bundar tepat pada tanggal 23 Agustus. Kita ke UNESCO, pendengar, memperingati International Day for the Remembrance of the Slave Trade, di mana peringatan tersebut berkaitan dengan pemberontakan di Saint Domingo pada malam 22 hingga 23 Agustus tepat di tahun 1791. Saint Domingo merupakan wilayah yang kini menjadi Republik Haiti dan ketika itu berada di bawah kekuasaan Prancis. Pemberontakan tersebut memainkan peran penting dalam perjuangan menghapus perdagangan budak transatlantik. UNESCO juga menjadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menjaga ingatan dunia terhadap tragedi perdagangan manusia. Masyarakat juga diajak memahami penyebab, praktik, serta dampak panjang perdagangan budak terhadap berbagai kawasan. Selanjutnya kita ke momentum penghargaan bagi profesi koordinator unit kesehatan, di mana hari koordinator unit kesehatan, peringatan ini berkembang di Amerika Serikat untuk mengapresiasi pekerja pendukung pelayanan kesehatan. Dan di Ukraina sendiri, pendengar, memperingati hari bendera nasional setiap tanggal 23 Agustus untuk menghormati salah satu simbol negaranya. Peringatan tersebut memiliki hubungan erat dengan perjalanan kemerdekaan dan identitas nasional Ukraina. Pemerintah Ukraina resmi menetapkan hari bendera nasional melalui dekret presiden pada 23 Agustus, tepatnya di tahun 2004. Dekret tersebut juga menetapkan peringatannya dilaksanakan setiap 23 Agustus. Demikian pendengar ya, sejumlah catatan sejarah dan peringatan penting di berbagai negara tepat pada 23 Agustus di tahun 2026.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang tentunya buat Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda ya. Kita di mana ya? 23 Agustus berarti akhir bulan dong. Belum akhir bulan banget sih ya pendengar. Enjoy tentunya di panasnya terik matahari, masih dengan kemarau juga. Tentunya selalu diimbau juga ya pendengar, apalagi buat Anda yang punya pekarangan yang luas atau istilahnya orang timur itu kobong gitu ya. Nah ini sangat diimbau untuk mencegah kebakaran di lingkungan rumah, kebun warga dan hutan saat musim kemarau. Musim kemarau ini meningkatkan risiko kebakaran. Jadi mari torang sama-sama untuk menjaga lingkungan masa depan generasi kita juga. Jadi jangan membakar sampah, lahan atau sisa tanaman. Untuk Anda yang sering merokok juga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan kering juga. Karena di sekitar kita juga ya, ini rumput-rumput juga udah pada kering. Jadi ini antisipasi lebih ikhtiar juga. Hindari api terbuka di area kebun, hutan, dan semak belukar. Jangan menyalakan api saat angin kencang. Api kecil itu bisa cepat menjadi besar karena angin juga ya, angin yang sangat kuat juga dengan kecepatannya. Tentunya kita harus lebih hati-hati lagi. Nah kalau melihat asap atau kebakaran di sekitaran Anda, laporkan segera ke pihak berwenang. Mari torang tentunya sama-sama untuk jaga daerahnya torang, kabupatennya torang, Maluku Utara torang, Maluku Utaranya torang gitu ya, bebas dari kebakaran. Ini sangat diimbau pendengar ya. Dan dalam keadaan darurat Anda bisa menghubungi layanan darurat kebakaran 24 jam. Kami informasikan untuk hotline-nya di 0821 8848 0356. Saya ulangi lagi untuk layanan darurat kebakaran 24 jam, 0821 8848 0356. Nah apabila jika Anda melihat asap atau kebakaran, segera untuk menelpon, laporkan langsung ya ke pihak berwenang juga. Pendengar, untuk informasi-informasi yang kami hadirkan ya, menemani Anda di Ternate siang hari ini. Nah ini kita ke Lombok Tengah, yang dimana rumah-rumah adat Sade ya, rumah-rumah adat Sade di Desa Rambitan, Kecamatan Pucut, tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Kebakaran pada Sabtu malam, di mana Kepala Desa Rambitan lalu Inakse mengatakan peristiwa terjadi pukul 22 atau pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah, Supardan, juga mengatakan sejumlah mobil pemadam kebakaran penyelamatan gabungan dikerahkan untuk memadamkan api di rumah adat CD. Dan puluhan unit mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan. Dan pendengar, api pertama kali muncul dari salah satu rumah di tengah permukiman adat. Api kemudian merembet ke sejumlah rumah lainnya yang sebagian besar itu menggunakan bahan kayu, bambu, dan juga ilalang. Warga kampung adat Sade yang dihuni sekitar 700 warga dalam satu garis keturunan dan memiliki sekitar 150 rumah tersebut ini langsung berhamburan menyelamatkan diri serta sejumlah barang berharga. Dalam peristiwa tersebut laporkan tidak ada korban jiwa, meskipun data warga terdampak dan jumlah pasti rumah yang terbakar itu masih dalam proses pendataan juga gitu pendengar. Dari informasi tersebut kita ke informasi lainnya ya pendengar. Kita ke informasi lainnya tentunya ada laman KBRN RRI online ya. Kita ke pemerintah yang memastikan ketahanan pangan aman. Kepala Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia memiliki pengalaman menghadapi El Nino. Amran juga mengatakan kekuatan stok pangan saat ini ditunjukkan dengan kepemilikan CBP lebih dari 5 juta ton. Dan Bappenas sendiri menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP telah mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus Agustus 2026 kemarin ya, disampaikan juga di mana Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Dan Badan Pusat Statistik juga mencatat inflasi beras bulanan pernah mengalami kenaikan drastis hingga 5,61%. Lonjakan angka inflasi bulanan tercatat secara resmi pada data statistik bulan September 2023. Dan pemerintah meyakini pergerakan inflasi beras tidak melonjak seperti pada El Nino edisi tahun 2023 dan 2024. Demikian informasi-informasi yang kami hadirkan di Ternate siang hari ini. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

emas antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan minggu hari ini 23 Agustus 2026. Tidak ada perubahan harga setelah logam mulia mencatat penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram tetap berada pada posisi Rp2.740.000. Nah, ini berarti sama seperti harga pada perdagangan Sabtu kemarin 22 Agustus 2026. Masyarakat yang pengen berinvestasi emas dapat memilih berbagai ukuran emas antam yang tersedia di logam mulia. Dan produk tersebut juga dipasarkan mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram. Harga tersebut merupakan harga dasar yang tercantum ya pada laman resmi logam mulia juga, di mana untuk harga emas antam 0,5 gram Rp1.420.000, sedangkan untuk harga emas antam 1 gramnya Rp2.740.000. Nah, untuk nilai transaksi yang dibayarkan dapat berbeda-beda ya, karena menyesuaikan ketentuan pajak dan juga biaya yang berlaku. Dari informasi tersebut, masih informasi ekonomi ya, kita dari informasi harga emas antam kita ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mencatat pembiayaan pinjaman daring bagi pelaku UMKM terus mengalami pertumbuhan. Hingga Juni 2026, pembiayaan mencapai Rp35,12 triliun rupiah atau tumbuh 23,25% secara tahunan. Nah, jumlah ini juga mencapai sekitar 33,41% dari total pembiayaan industri pindar atau pinjaman daring. Total pembiayaan pindar pada periode yang sama tercatat sebesar Rp105,14 triliun rupiah. Dukungan pembiayaan UMKM sejalan dengan kebijakan OJK untuk memperluas akses pembiayaan. Industri pindar juga diarahkan memberikan pembiayaan berkualitas dan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI ya, Muhammad Misbakun, yang menilai pindar memiliki kontribusi besar terhadap pembiayaan UMKM. Untuk itu, ia mendorong penguatan industri sejalan dengan program pemerintah mengembangkan UMKM. Dan pendengar, tentunya pindar atau pinjaman daring ini punya kontribusi yang luar biasa juga dalam pembiayaan UMKM ya. Untuk itu, industri ini harus diberikan ruang yang cukup untuk terus tumbuh dari sisi regulasi, fondasi hukum, serta ekosistem yang mendukung. Demikian pendengar, informasi yang kami update ya dari laman portal kami KBRN RRI Online. Jangan lewatkan untuk lintas informasi nantinya pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Seseorang pelajar di Desa Malbufa, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya sendiri. Kepala Desa Malbufa, Hamis Umakamea, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut, di mana kematian seorang remaja yang saat ini masih berstatus pelajar inisial RMT baru diketahui pada pagi kemarin. Korban pertama kali ditemukan oleh ibunya ketika hendak membangunkan anaknya untuk pergi sekolah, namun setelah masuk melihat anaknya sudah tidak lagi bernyawa yang diduga telah gantung diri. Hingga berita ini dipublikasikan, RRI sementara melakukan upaya konfirmasi kepada Kasih Humas Polres Kepulauan Sula, Ibda Jaya Avandi Sumena, meskipun Polres Sula belum memberikan keterangan resminya perihal peristiwa tersebut. Beralih ke informasi nasional, polisi memburu pemodal utama lainnya dalam sindikat uang palsu 36 miliar rupiah di gudang industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Hal ini berdasarkan hasil pengembangan 4 tersangka yang telah diamankan berinisial N, S, D, dan AB di Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Kombes Pol Victor Dean Makbon mengatakan salah satu tersangka berinisial AB berperan sebagai pengendali, pengorder, sekaligus pemodal utama. AB mendanai seluruh kegiatan peralatan produksi senilai 1 miliar rupiah sejak 4 bulan lalu. Ia juga mengungkapkan kemungkinan ada pemodal utama lainnya berdasarkan pendalaman 1-4 tersangka, maka dari itu masih diburu. Victor menuturkan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terungkap bahwa praktik sindikat ini tergolong rapi, di mana dari 3 orang dipekerjakan untuk mencetak uang palsu, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa pada 2019 dan 2022. Para pelaku tersebut direkrut melalui jaringan khusus yang memiliki keahlian teknis dalam mencetak uang sebagai pendukung aksi kejahatannya. Ia juga menambahkan dari hasil produksi rencananya bakal didistribusikan melalui 2 jalur berbeda, yaitu jaringan pemodal dan jaringan kelompok residivis, dengan rencana peredaran yang menyasar salah satu bank swasta melalui skema pencampuran uang asli dan palsu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menambahkan, pihaknya mengapresiasi peran aktif masyarakat yang cepat tanggap melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Sebagai langkah mitigasi ke depan, Polda Metro Jaya bakal menggandeng Bank Indonesia untuk melakukan sosialisasi pencegahan peredaran uang palsu. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Pendengar, buat Anda pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di seluruh Indonesia, nah ada kabar gembira. Mulai 1 Oktober 2026 mendatang, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran resmi memberlakukan kebijakan pembebasan biaya transaksi atau MDR 0% untuk nominal transaksi QRIS hingga Rp100.000. Kebijakan strategis ini gak hanya meringankan beban para pedagang kecil, tetapi juga diharapkan menjadi stimulus ampuh untuk mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Yanti Pusparini, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk subsidi lanjutan dari para pelaku industri sistem pembayaran. Nah, jika sebelumnya subsidi diberikan untuk transaksi hingga Rp500.000 bagi merchant mikro tertentu ya. Nah, kini cakupannya diperluas secara merata untuk seluruh kategori merchant sendiri gitu pendengar. Jadi dengan sekarang dibebaskan, diharapkan bisa menjadi stimulus yang membuat transaksi kuiris semakin meningkat ke depannya. Mengingat rata-rata ukuran transaksi tiket size-nya untuk kuiris sendiri itu berada di kisaran 60.000 rupiah hingga Rp150.000 pendengar. Nah, untuk keuntungan ganda untuk pedagang ya, pembukuan lebih rapi hingga akses modal usaha. Selain terbebas dari potongan biaya, penggunaan QRIS juga memberikan berbagai kemudahan operasional yang mengubah cara pedagang tradisional bertransaksi. Yaitu pertama, bebas repot uang kembalian. Pedagang dan pembeli jadi nggak lagi direpotkan ya dengan urusan menyediakan uang tunai receh atau kembalian. Selanjutnya yang kedua, pembukuan otomatis yang lebih rapi. Jadi seluruh riwayat transaksi tercatat secara digital di dalam rekening, mempermudah pedagang juga untuk memantau omset harian mereka. Dan yang ketiga, yaitu peluang akses pembiayaan atau credit scoring. Rekaman transaksi digital yang transparan tentunya membuka peluang lebih besar bagi UMKM. Jadi untuk mendapatkan akses modal kerja dari lembaga keuangan, karena rekam jejak finansialnya juga terlihat jelas gitu pendengar. Nah, dengan total pengguna QRIS yang telah mencapai 66 juta user dan jaringan merchant tembus 45 juta di seluruh Indonesia hingga pertengahan 2026, adopsi pembayaran digital ini diyakini bakal semakin masif. Jadi bagi para pelaku usaha yang selama ini ragu beralih ke digital karena khawatir biaya administrasi, momentum 1 Oktober 2026 mendatang tentunya menjadi waktu yang paling tepat untuk mulai mengaktifkan QRIS Anda. Ini khusus untuk pelaku UMKM pendengar.

Satu lagu dari Rita Effendy, pendengar dengan Januari di Kota Dili, tentunya menemani Anda di Ternate siang hari ini. Dan pendengar, beragam informasi tentunya terus kami update ya, hingga Minggu 23 Agustus 2026, tepat pada hari ini, pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi, jumlah gempa susulan yang terpantau ini telah mencapai 5.688 kejadian. Nah, dari 5.688 gempa susulan, berkekuatan terbesar itu mencatat mencapai magnitudo 6,2, sedangkan gempa susulan magnitudo terkecil yaitu 1,1 ya di Flores NTT, yang tentunya belum berakhir. Pendengar, aktivitas gempa susulan pada beberapa hari pertama masih relatif tinggi dan belum menunjukkan pola peluruhan yang signifikan. Dari informasi tersebut, pendengar, kita ke Komdigi, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital buka suara mengenai banyaknya akun WhatsApp yang diambil alih peretas mempromosi judi online dan berujung terkena suspend dari Meta. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar yang mengatakan pihaknya telah menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Meta terkait dengan isu tersebut. Meta diminta memberikan penjelasan terkait penyebab masalah ini dan langkah apa yang telah dilakukan. Jadi melalui surat ya, diminta untuk Meta menyampaikan klarifikasi tertulis mengenai penyebab pemblokiran atau hilangnya akun WhatsApp. Langkah penanganan yang telah dan atau sedang dilakukan, pendengar. Dan Alex juga memberikan Meta tenggat waktu 5 hari atau selambat-lambatnya hingga Senin besok ya, tepatnya 24 Agustus 2026 untuk memberikan klarifikasi. Dan lebih lanjut lagi, Alex mengatakan Meta harus menyediakan kanal aduan yang bisa dimanfaatkan para pengguna terdampak peretasan atau suspend akun mereka, gitu, pendengar. Kasus pengguna WhatsApp menjadi korban peretasan belakangan ini tentunya marak terjadi ya. Mungkin salah satu dari Anda juga salah satu korban, tentunya ya, ada rekan-rekan di kantor juga salah satunya yang menjadi korban kasus peretasan yang belakangan ini marak terjadi, gitu, pendengar. Jadi dari Komdigi sendiri ini memberikan waktu 5 hari ya, atau selama lapangnya besok kepada Meta pada 24 Agustus Senin besok, pendengar. Informasi masih akan kami hadirkan ya. Kami jeda, pendengar, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami. Tetap bersama kami.

0: Pendengar Prasatya Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami menjelang kumandang Ajan Zuhur pada pukul 12 ya, lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Kumandang Ajeng Johor, wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasa TRRI Ternate, kami tim bertugas mengucapkan selamat menjalankan atau menunaikan ibadah sholat Johor.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita. Subhanallah.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Selamat siang pendengar program satu Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya untuk Ternate siang hari ini kami ajak Anda jelang pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur untuk mengikuti dinamika olahraga atau berita olahraga. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurnie, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar

0: United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
1: Amazing feeling. I'm very happy because
2: perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staff saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
0: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
3: We accept it, you know, we got beat, we're hurt, and it's not a nice feeling.
2: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
3: I understand that as well.
0: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Gabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double kedepannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya wisata jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga begitu.
0: Wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.
1: Terima kasih pendengar Bros 1 RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti warta berita olahraga atau dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Dan kembali bersama kami di Prosotu RRI Ternate ya, tentunya untuk Ternate siang hari ini saya Maisara masih menemani Anda dengan beragam informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online dan juga lagu-lagu hiburan. Dan pendengar untuk siang hari ini ya, memang benar-benar silau, terus pengen yang dingin-dingin, ngantuk, harus ngopi gitu ya. Tapi ya udah, kita minum yang dingin-dingin aja, tapi jangan bersoda ya. Air es enggak apa-apa sambil ngurangin asam lambung juga gitu ya kalau makannya telat. Dan pendengar pastiin di cuaca yang memang begitu panas ya di saat kemarau hari ini, tentunya kesehatan kita juga harus kita jaga. Banyakin air putih. Dan kalaupun Anda beraktivitas di luar rumah juga, mungkin yang mengendarai kendaraan roda 2, ini kacamatanya juga ini harus ditacap gitu ya pendengar. Tidak diminta-minta, tetapi kesehatan mata kita juga harus kita jaga. Mana angin, debu gitu ya, matahari yang begitu terik, jangan sampai mata kita terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu pendengar. Jadi air putihnya dijaga, mata kita juga dijaga, kulit kita juga dijaga. Karena banyakin air putih untuk meminimalisir ya, agar kita gak kena migran atau sakit kepala karena kekurangan air putih gitu pendengar, asupan air putih. Pendengar, untuk Ternate siang hari ini lagu-lagu hiburan kami hadirkan, dan sembari kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi terkini. Tetap bersama kami.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Satu lagu dari Mending Grand Valdi dengan kisah romantis ya. Pendengar, kami hadirkan menemani waktu siang Anda. Kita akan informasi di mana fenomena langit menarik bakal menghiasi kawasan tertentu di dunia pada tanggal 27 hingga 28 Agustus 2026. Berupa gerhana bulan sebagian ya. Gerhana bulan ini tergolong sangat dalam karena sekitar 96,3% cakram bulan bakal masuk ke dalam umbra saat mencapai puncaknya. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Karena posisi ketiga benda langit tersebut tidak satu garis lurus, hanya sebagian permukaan bulan yang masuk ke dalam umbra dan menghasilkan gerhana sebagian. Dan pendengar, perlu Anda ketahui juga, gerhana bulan kali ini dapat diamati dari sejumlah wilayah di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, serta kawasan tertentu di Asia Barat. Sayangnya masyarakat Indonesia tidak bisa atau tidak dapat menyaksikan ya fase gerhana tersebut secara langsung dari wilayah Indonesia. Melansir data astronomi NASA, fase gerhana sebagian mulai ketika bagian bulan memasuki umbra bumi sekitar pukul 2:34 UTC pada 28 Agustus. Puncak gerhana terjadi sekira pukul 4:13 ya atau 11:13 waktu Indonesia Barat ketika 96,3% cakram bulan berada di dalam bayangan utama bumi. Nah, pada saat maksimum hanya sebagian kecil permukaan bulan yang masih berada di luar umbra bumi. Kondisi ini tentunya membuat fenomena ini terlihat sangat dramatis dari wilayah yang berada di luar pengamatan. Menariknya, bagian bulan yang masuk ke dalam bayangan bumi dapat berubah menjadi warna kemerahan atau tembaga. Warna tersebut muncul karena sebagian cahaya matahari melewati atmosfer bumi, mengalami pembiasan dan penyaringan, kemudian mencapai permukaan bulan dalam umbra, pendengar. Jadi sayangnya ya, untuk Indonesia memang belum kebagian gitu ya, tidak terlihat. Dan NASA juga mencatat sebagian besar cakram bulan bakal berada di dalam umbra, meskipun sebagian kecil permukaannya tetap berada di luar bayangan utama bumi. Jadi bagi masyarakat Indonesia, fenomena ini sayangnya ya tidak dapat kita saksikan langsung dari langit Indonesia. Namun perkembangan gerhana tetap bisa diikuti juga melalui siaran langsung atau dokumentasi dari observatorium dan juga lembaga astronom di wilayah yang berada dalam jalur pengamatan. Tetap membersamai kami pendengar. Waktu beranjak pukul 13:46 waktu Indonesia Timur.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Pendengar, kita ke informasi selanjutnya ya. Ini khususnya untuk wanita, perempuan, ini sangat penting juga, perlu Anda ketahui juga gitu ya pendengar, bahwa kalau ngomongin soal perempuan ini sangat dianjurkan untuk minum tablet tambah darah. Nah, kenapa? Karena setiap bulannya kita PMS ya, menstruasi, membuat perempuan kehilangan darah secara berkala, sehingga kebutuhan zat besi itu perlu mendapat perhatian sejak anak-anak pada remaja gitu ya, dan orang tua juga itu harus lebih peka juga. Nah, tablet tambah darah menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan sekaligus mencegah anemia. Tablet tambah darah mengandung zat besi dan asam folat yang membantu mencegah anemia akibat kekurangan zat besi. Melansir dari Primaya Hospital, kandungan tersebut membantu tubuh memproduksi sel darah merah serta mencegah anemia. Anemia juga bisa menyebabkan tubuh terasa lemas, mudah capek, pusing, kurang fit, kurang bugar. Dan pendengar, untuk para orang tua juga ya, perlu Anda ketahui juga, dimana kalau ada pun anak-anak Anda yang sementara lagi beranjak remaja juga, nah, anemia ini dapat mengganggu konsentrasi mereka sehingga berpotensi mempengaruhi proses belajar dan juga produktivitas mereka sehari-hari. Dan melansir Dinas Kesehatan, kebutuhan zat besi remaja putri mencapai sekitar 15 mg per hari. Kebutuhan ini perlu diperhatikan karena perempuan kehilangan zat besi selama menstruasi maksud kami ya. Selain mencegah anemia, zat besi berperan penting juga dalam pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke berbagai jaringan tubuh. Kecukupan zat besi sangat membantu memastikan tubuh memperoleh pasokan oksigen yang dibutuhkan. Jadi perempuan itu lebih rentan ya mengalami kekurangan zat besi karena mengalami menstruasi secara rutin setiap bulannya. Kondisi ini membuat kebutuhan zat besi perempuan menjadi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dan pendengar, agar penyerapan zat besi lebih optimal, TTD dapat dikonsumsi dengan air putih atau sumber vitamin C seperti jus jeruk. Sebaliknya, konsumsi teh dan susu bersamaan dengan TTD ya pendengar, atau tablet tambah darah, sebaiknya dihindari karena dapat menghambat penyerapan zat besi itu sendiri.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Pendengar masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang tentunya buat Anda ya yang lagi menikmati waktu siang Anda sambil dengerin kami dengan lagu-lagu hiburan. Pendengar, kita ke beragam informasi-informasi terkini ya. Kita ke beberapa kebijakan yang diambil Presiden Prabowo untuk menangani karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengambil 5 langkah taktis untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan. Langkah-langkah tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo setibanya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio pada Sabtu kemarin, tepatnya 22 Agustus. Dan pendengar, dalam unggahan Sekretariat Kabinet di Instagram pada Sabtu kemarin, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penanganan yang cepat, terkoordinasi dan langsung di lapangan. Beliau menekankan agar pemerintah daerah tegas dalam menerapkan aturan di wilayahnya, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencepatan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang. Untuk memastikan penanganan berjalan efektif, pemerintah pusat bersama instansi terkait langsung menjalankan 5 langkah taktis, yaitu pertama, mobilisasi 1.500 personel TNI tambahan. Pemerintah mempertebal pasukan pemadam dengan mendatangkan 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Pulau Kalimantan. Pengiriman personel ini dikebut mulai Sabtu hingga Minggu hari ini untuk segera bergabung dengan

tim di lapangan. Untuk langkah kedua, yaitu optimalisasi operasi darat. Aparat di darat dikerahkan secara maksimal untuk melakukan pemadaman manual di titik-titik api yang sulit dijangkau. Sinergi antar disiplin ini juga menjadi garda terdepan dalam memitigasi perluasan area kebakaran. Nah, untuk langkah ketiga, penebalan armada waterbombing, di mana untuk mempercepat pemadaman dari udara, pemerintah menambah 6 unit helikopter besar bermuatan waterbombing. Armada udara ini dijadwalkan tiba pada sudah tiba pada sore kemarin untuk langsung menghujani titik api yang besar. Dan pendengar, langkah keempat yaitu perbanyak operasi modifikasi cuaca. Presiden Prabowo memutuskan memperbanyak operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan potensi awan hujan yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat. Jadi hujan buatan diharapkan dapat mempercepat pemadaman area lahan yang luas secara alami. Dan untuk langkah yang kelima atau terakhir, yaitu penguatan infrastruktur lahan gambut. Jadi khusus di lahan gambut yang rawan menyimpan bara di bawah permukaan, pemerintah memperbanyak alat pompanisasi dan bor air. Langkah ini krusial untuk membasahi ya area underground dan meredam titik panas bawah tanah agar tidak memicu kebakaran baru. Dan pendengar, tentunya untuk informasi tersebut kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Setelah memimpin rapat koordinasi, Presiden Prabowo bergegas bertolak ke Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kunjungan ke lapangan tersebut dilakukan juga untuk meninjau secara langsung kondisi lahan gambut yang saat ini masih dalam proses pemadaman.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Pendengar, WhatsApp jadi salah satu aplikasi yang masih rentan terkena peretasan dan diambil alih oleh penjahat cyber jika pengguna lemah. Nah, lantas apa saja ciri-ciri akun WhatsApp Anda diretas, pendengar? Nah, mungkin ada beberapa orang gitu juga ya, pendengar, yang sempat ngeluh juga kalau akun WhatsApp mereka itu diretas gitu ya, pendengar. Nah, sebagai salah satu saluran komunikasi yang dipakai banyak orang di Indonesia, peretasan akun WhatsApp tentunya bakal jadi masalah. Maka dari itu, pengguna perlu mengetahui ciri-ciri akun WhatsApp yang diretas, karena banyak data pribadi yang tersimpan di aplikasi tersebut dan pastinya dapat menimbulkan kerugian jika berhasil dibajak pihak tidak bertanggung jawab. Mendengar, melansir dari berbagai sumber, ada beberapa tanda akun WhatsApp itu sedang diretas. Nah, pertama itu mendadak logout ya dari WhatsApp. Salah satu ciri WhatsApp kena hack itu yaitu tiba-tiba akun keluar atau logout sendiri gitu ya. Nah, hal ini kemungkinan besar ada orang lain yang mencoba mendaftarkan nomor tersebut di perangkat baru. Pengguna bakal mendapat notifikasi akun WhatsApp dan akun WhatsApp Anda itu sedang didaftarkan di perangkat baru. Jika melihat notifikasi ini, tentunya sebaiknya pengguna tidak memberikan izin. Jadi jangan beri izin kalau WhatsApp Anda itu mendadak logout atau keluar ya. Nah, ini kalau ada notifikasi gitu, pendengar, bisa Anda abaikan gitu, pendengar. Nah, untuk tanda-tanda lainnya selain mendadak logout dari WhatsApp, ada kiriman OTP. Jadi ciri lainnya yang mudah dikenali jika WhatsApp diretas yaitu ketika Anda secara tiba-tiba mendapat kode OTP atau one time password ya. Nah, jika itu terjadi padahal Anda sedang tidak memintainya gitu ya, jadi jangan serahin kode tersebut kepada siapapun. Memberikan kode pastinya dapat membuat peretas lebih mudah menyadap akun Anda. Jika secara tiba-tiba menerima kode OTP ya, dan keluar dari aplikasi secara otomatis, ada kemungkinan akun sedang di cloning orang lain gitu, pendengar. Nah, selanjutnya kirim pesan misterius. Tanda WhatsApp disadap lainnya yaitu ada pesan yang terkirim di kontak tanpa sepengetahuan Anda. Jadi ini patut dicurigai juga jika merasa nggak pernah mengirim pesan misterius ya. Besar kemungkinan ada orang lain yang berhasil meretas akun Anda dan mengirim pesan tersebut. Dan Anda juga bisa melihat status online Anda ketika Anda dapat meminta, Anda bisa meminta bantuan teman atau keluarga untuk melihat status online WhatsApp Anda. Jika status terlihat online padahal sedang tidak menggunakan WhatsApp, kemungkinan ada orang lain yang sedang membuka WhatsApp Anda. Biasanya itu kalau ada yang meretas ya, mereka menggunakan di WhatsApp web juga, di laptop atau di iPad mereka atau di komputer mereka. Nah, ini kita harus perlu hati-hati juga, harus jeli gitu ya. Kalau para orang tua yang memang nggak tahu gitu ya, masih awam, bisa ditanyakan kepada orang rumah yaitu anak-anak Anda yang mereka tahu gitu, pendengar. Nah, untuk tanda-tanda lainnya yaitu tanda WhatsApp diretas yaitu pesan yang sudah terbaca padahal Anda itu belum membuka pesan tersebut. Yang artinya ada pihak lain ya atau orang lain yang memang sudah lebih dulu membaca pesan Anda gitu, pendengar. Jadi pesan yang sudah terbaca ditandai dengan dua centang biru di bagian pesan. Tanda ini bisa diaktifkan di bagian pengaturan juga gitu, pendengar. Itu dia, pendengar ya, beberapa tanda-tanda akun WhatsApp Anda itu sedang diretas. Jadi harus lebih jeli lagi, harus banyak tahu juga. Kalau nggak tahu mungkin bisa ditanyakan di orang-orang sekitar Anda, orang yang lebih tahu juga gitu, pendengar, agar tidak dimanipulasi ya, tidak diretas data-data Anda, apalagi data-data yang memang masuk ke wilayah rekening kita atau data KTP atau kartu keluarga. Oh, itu memang benar-benar harus kita cut gitu ya, pendengar, harus kita keluarin dari WhatsApp kita kalau ada yang seperti itu gitu, pendengar, harus lebih tahu juga. Baik, pendengar, untuk beragam informasi lainnya pastinya masih kami hadirkan menemani Anda. Semoga bermanfaat dengan informasi tersebut.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami hadirkan beragam informasi-informasi terkini dari portal kami KBR RRI Online. Dan pendengar, kita ke informasi olahraga dulu. Kita ke Garuda Yaksa ya pendengar, ada apa dengan Garuda Yaksa? Nah, Garuda Yaksa FC mendatangkan Juan Rubio untuk memperkuat lini serang. Pengalamannya juga diharapkan membantu tim promosi tersebut mencapai target yang diinginkan. Dan kita ketahui Garuda Yaksa ya bersama Bayangkara juga ya, Bayangkara FC kemarin ya pendengar, ini mereka lolos gitu ya ke Liga 1 gitu pendengar. Nah, Rubio ini berpengalaman di Liga Meksiko, ia pernah juga membela tim asal Meksiko seperti UANL, Toluca, Herediano, Juarez, Mazatlan, Leon dan Querétaro. Sepak bola kelahiran 9 November 1996 ini terkesan dengan sambutan penggawa Garuda Yaksa. Antusias dia juga menghadapi tantangan Indonesia Super League 2026-2027 yang kurang lebih bakal hadir gitu ya pendengar. Rubio menilai tim berada dalam kondisi siap menghadapi siapapun di Indonesia Super League musim ini, dan ia berharap segera bergabung membantu tim juga agar cepat beradaptasi. Rubio mulai mencari informasi tentang sepak bola Indonesia. Ia juga mengaku belum banyak mengetahui Indonesia dan perbedaan zona waktu pendengar. Dari Garuda Yaksa pendengar, kita ke MotoGP ya. Kita ke pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, yang menghabiskan waktu libur balapan dengan berlatih bersama Marc Marquez, di mana Marquez juga memberikan semangat pada Veda Ega. Momen tersebut terjadi di sirkuit Aragon dalam video yang diunggah Honda Team Asia. Salah satu momen bersejarah juga legenda MotoGP Marc Marquez mengendarai motor bersama rookie penuh sensasi Veda Pratama. Dalam unggahan tersebut Marc Marquez juga memberikan semangat, ia mengirim emoji kepalan tangan dan api berkobar. Di musim ini Veda Ega memang tampil luar biasa sebagai rookie. Veda Ega saat ini ada di urutan ke-6 klasemen sementara Moto3 2026. Veda Ega mencatat list 97 poin dan berpeluang untuk merangsek masuk ke 5 besar karena hanya berjarak 18 angka dari Marco Morelli saat ini. Veda Ega juga hanya tinggal tunggu waktu untuk menembus catatan 100 poin. Dan pendengar, dalam sejarah pembalap Indonesia di ajang Grand Prix, Veda Ega merupakan pembalap dengan hasil terbaik dan poin tertinggi. Catatan ini juga masih bisa terus dipertajam mengingat Moto3 baru berjalan setengah musim. Pada kibranya di Moto3 2026, Veda Ega juga hanya 3 kali gagal meraih poin, 2 karena gagal finish dan 1 kali karena finish di posisi 16. Selain itu juga catatan Veda Ega selalu kompetitif dan berhasil meraih poin karena duduk di posisi 9 besar. Dan torehan terbaik Veda Ega yaitu finish di posisi ketiga yang ia bukukan di Brazil dan Prancis. Balapan Moto3 juga yaitu Moto3 Aragon yang berlangsung pada 30 Agustus mendatang pendengar. Jadi jangan lewatkan untuk selalu mendukung ya Veda Ega, ini pembalap dari Indonesia. Tetap bersama kami pendengar dengan lagu-lagu hiburan menemani Anda di siang hari ini.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Mendengar maskapai penerbangan asal Asia mendominasi ajang penghargaan Flyers Choice Award 2026 yang digelar oleh lembaga pemeringkat airlineratings.com. Berbeda dari survei pakar penerbangan pada umumnya, pemeringkatan ya murni berdasarkan hasil pemungutan suara para wisatawan dari seluruh dunia. Dalam ajang ini, Singapore Airlines tampil paling menonjol dengan menyapu bersih 4 kategori penghargaan sekaligus. Keempat kategori mencakup maskapai ekonomi pilihan penumpang, layanan awak kabin terbaik, maskapai terbaik di Asia Tengah dan Asia Tenggara, serta maskapai pembawa rasa aman terbaik pendengar atau peace of mind. Dan CEO airlineratings.com, Sharon Peterson, mengungkapkan bahwa pelancong modern kini memiliki ekspektasi tinggi terhadap aspek keamanan, keterandalan, dan juga kenyamanan saat terbang gitu pendengar. Jadi konsistensi merek seperti Singapore Airlines dan juga Qantas ya, dalam kategori peace of mind merupakan bukti nyata atas kepercayaan yang telah mereka bangun dengan para penumpang selama bertahun-tahun. Dan pendengar, Sharon Peterson juga menekankan bahwa reputasi dan kepercayaan publik membutuhkan waktu panjang untuk dibangun, sehingga konsistensi pelayanan menjadi kunci utama kelangsungan bisnis maskapai. Dan keunggulan maskapai Asia terlihat jelas pada kategori maskapai berbiaya rendah. Maskapai Vietjet Air berhasil menempati posisi pertama, disusul Air Asia di peringkat kedua, sementara maskapai Eropa EasyJet harus puas berbagi posisi ketiga bersama Jetstar pendengar. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dari laman CNN Indonesia, di mana maskapai Asia dominasi penghargaan bergengsi penerbangan dunia. Pendengar, waktu beranjak pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor.
2: Posisinya di mana? Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Bali?

Sejumlah wilayah di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPR mendorong Pusat Finansial Internasional Indonesia meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menyerukan deeskalasi serangan udara militer Israel ke wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran daring dari rumah mengingat kondisi udara yang masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita. Nah, ini.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI dan Polri serta aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat melaksanakan sholat istighosah atau sholat meminta hujan. Mereka melakukan doa bersama untuk meminta segera turunnya hujan guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Ayu Isti punya informasi lengkapnya.
1: Salah satu bentuk ikhtiar kita

0: untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutlah. Ia menilai, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
1: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus, tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya, Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
0: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutlah. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
2: Kegiatan pada pagi hari ini, salat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN serta masyarakat umum, menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
0: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita ke informasi terkait kabut asap di Jambi yang masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Toha Jambi. Selengkapnya ada Tati Wijaya.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Pahyuni Deliansyah, menyebutkan kondisi karhutla di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
3: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
1: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha, tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan, dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kali ini kami mengajak Anda ke gedung DPR MPR di mana Komisi 7 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau yang disingkat PFII di Bali karena dapat memberi dampak bagi perekonomian masyarakat. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Sah.

0: dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali.
1: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
0: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
1: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
2: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana-dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Danantara.
1: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Kita simak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Saya hari ini dicek, oh saya tengah kok desil 10.
2: Iya, ntar 6 bulan kemudian atau turun.
1: 3 bulan, dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
2: 3 bulan.
3: Proses. Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Eko menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
2: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat cek bansos yang punya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
3: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT/RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
2: Kan dari hasil itu kan biasanya diturunkan untuk teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya. Jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
1: Iya.
2: Itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap data yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
3: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan juga harga kebutuhan pokok saat ini masih relatif stabil di tengah musim kemarau panjang. Tika Budiman menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
5: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas, ketersediaan, dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
4: Pantauan dari Disperindak, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini, itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron pusat-pusat itu.
5: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu ya?
4: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
5: Sementara itu, Pasar Murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
4: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
6: Ada berapa selisihnya?
4: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah di 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
5: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindak juga turut menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang kita menuju ke Surabaya. Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat signifikan hingga menyentuh angka Rp42.000 per kilogram. Kali ini Ana Kusuma yang menyampaikan informasi lengkapnya. Ana.
1: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
2: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh Mas. Yeah. Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca Mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak Mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya enggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang 1 NDG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
1: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
3: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
1: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.

Beralih ke informasi dari mancanegara, Amerika Serikat menyerukan dilakukannya deeskalasi serangan udara militer Israel ke wilayah Suriah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, mendorong penguatan dialog antara Israel dan Suriah setelah militer Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap pangkalan udara Abu al-Duhur di Suriah.

0: Dengan informasi dari olahraga yang disampaikan, dua gol di penghujung laga memastikan kemenangan Napoli atas Genoa dan laga perdana Liga Italia musim 2026-2027. Hasil ini menjadi kemenangan perdana bagi Massimiliano Allegri dalam pertandingan Serie A pertamanya sebagai pelatih Napoli. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Vergara will reach in if he can finish. Did it cross the line?
2: Napoli bersama pelatih terbaru Massimiliano Allegri memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan tandang 2-0 atas Genoa. Bertanding di Stadio Luigi Ferraris dini hari tadi, gol Kevin De Bruyne dan Antonio Vergara menjelang akhir pertandingan membawa 3 poin penuh kepada tim berjuluk Partenopei. Enggan memberikan awal yang mudah bagi masa jabatan Allegri, tuan rumah memulai pertandingan dengan impresif. Gelandang Genoa, Morten Vrendrup, nyaris mencetak gol spektakuler lewat tendangan volinya. Tim tamu langsung memberi perlawanan sejak saat itu, namun Genoa kembali mendominasi permainan meski tidak membuahkan hasil. Tendangan Tommaso Baldanzi berhasil diblokir bek Napoli dan sepakan Alex Amorim dapat ditangkap mudah oleh kiper Alex Meret. Napoli mulai bangkit di babak kedua meskipun beragam upaya yang dilancarkan baru membuahkan hasil di penghujung pertandingan. Kevin De Bruyne melakukan kerja sama 1-2 yang berani dengan Antonio Vergara untuk merangsek ke dalam kotak penalti lalu melepaskan diri dari kawalan lawan dan mencetak gol ke gawang. De Bruyne kembali berperan dalam gol kedua Napoli. Umpan silang mendatarnya dengan cerdik dibiarkan lolos oleh Lorenzo Lucca sehingga Vergara bisa memasukkan bola melewati garis gawang. Selesai pertandingan, pelatih Massimiliano Allegri mengatakan bahwa Genoa memberikan tekanan yang baik. Max mengapresiasi kemampuan para pemainnya karena bisa beradaptasi dengan permainan lawan. Kami sempat kesulitan 20 hingga 30 menit karena melakukan beberapa kesalahan teknis. Genoa memberikan tekanan yang baik dan bermain dengan bagus. Saat itulah kami menyadari bahwa kami harus bermain mengikuti ritme tersebut. Pertandingan pun berlanjut dan kami berhasil menang. Di babak pertama ada 2 atau 3 situasi di mana kami sebenarnya bisa tampil lebih baik. Namun di babak kedua kami berhasil menguasai jalannya pertandingan. Di sisi lain, manajer klub Genoa Daniel De Rossi mengatakan bahwa meski dirinya kesal karena pelanggaran yang terjadi dalam proses gol kedua Napoli tidak dihiraukan wasit, ia tetap senang dengan penampilan para pemainnya.
3: Kami jauh lebih baik di babak pertama, sedangkan mereka lebih baik di babak kedua. Saya senang melihat bagaimana kami mampu bertahan dengan disiplin saat menghadapi situasi yang sulit yang menguras tenaga kami. Kemenangan ini membuat Napoli sementara menempati posisi kedua klasemen Serie A dengan 3 poin. Partenopei berada di bawah Inter Milan yang juga mengoleksi 3 poin, tetapi unggul selisih gol setelah menang 4-1 atas Monza. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa siang hari ini dan ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Anda juga bisa terus berpartisipasi lewat WhatsApp 081399399888. Saya Risi Rusarto terus akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil Satu Pahlawan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
2: Selamat sore pendengar Pro Satu RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro Satu RRI Ternate. Untuk Ternate sore lanjutan, kami tim yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Dan jangan lewatkan untuk program-program sore hari ini. Kami informasikan untuk Anda, kaum muslim dan muslimah, insya Allah untuk waktu atau kumandang azan asar pada pukul 15:52 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami dengan beberapa lagu hiburan. Selamat mendengarkan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasa RRI Ternate, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

lelah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Pendengar, kita ke informasi pertama. Informasi daerah Ikatan Keluarga Tidore Kabupaten Halmahera Barat mengutuk dugaan tindakan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan seorang warga desa Ngon, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat berinisial MT. Dugaan kekerasan dalam dialami perempuan berinisial AFAK, warga Kelurahan Tambula, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan, di mana akibat kejadian tersebut korban disebut mengalami trauma. Kepada wartawan, FAK mengaku mengalami kekerasan fisik hingga mendapat ancaman pembunuhan. Ia juga menuturkan dirinya sempat dipukul menggunakan batu bata pada bagian punggung. Tidaknya itu, korban mengaku pelaku juga membanting dan mencekik lehernya hingga mengalami kesulitan bernafas. Dugaan kekerasan tersebut bukan kali pertama terjadi, tetapi telah berulang. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian di Halmahera Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026 dengan laporan yang telah diterima Polres Halmahera Barat dengan nomor STLP -B/86/8/2026 Polres Halmahera Barat. Menanggapi kasus tersebut, Ketua IKT Halmahera Barat Rustam Fabanyo meminta aparat kepolisian merespon atau maksud kami memproses kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian bersama. Ia juga memastikan pengurus IKT Halmahera Barat bakal mengawal proses penanganan perkara tersebut. Beralih ke informasi nasional, Tentara Nasional Indonesia mengerahkan 14.000

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta beredar unggahan foto dari akun Facebook Abu Zulaibib berisi narasi data baru dari klinik autisme besar 40%. Kasus autisme regresi mendadak terjadi dalam 2 hari dan 76% dalam 2 minggu setelah vaksinasi. 182 catatan pasien diperiksa, 84 atau 46% merupakan kasus autisme onset cepat. 98% dari kasus-kasus ini telah menerima vaksinasi rutin. Tepat sebelum timbulnya gejala, waktu dari vaksinasi hingga regresi 40% kasus dalam 2 hari. Dilansir dari akun sosial media Instagram turmekhox.id, tim pemeriksa fakta Mavindo memasukkan kata kunci data baru dari klinik autisme besar mengenai vaksinasi tersebut, di mana Turmekhox mencari dalam pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Turmekhox juga kemudian menelusuri laman World Autism Organization .com atau WAO yang merupakan organisasi dunia yang khusus menangani isu autisme. Tidak ditemukan adanya data hasil penelitian atau kajian ilmiah yang menyebut vaksinasi menyebabkan autisme. WHO juga menegaskan terdapat bukti yang kuat dan meluas yang menunjukkan bahwa penggunaan vaksin pada anak-anak tidak menyebabkan autisme. Studi-studi besar dengan kualitas tinggi dari banyak negara menghasilkan kesimpulan yang sama. Studi awal yang mengindikasikan hubungan antara vaksin dan pada anak-anak dan autisme telah terbukti cacat dan terbantahkan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: gue bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

cerdas. 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar untuk Ternate sore, kami ajak Anda untuk mengikuti ya program 100% Indonesia. Buat Anda yang pengen gabung silakan di 0921312521 atau di 0821203751. Oke, terputus. Ada siapa di sana nantinya bisa hubungi kembali ya. Masih kami buka tentunya di line telepon.

0: Iya baik, pendengar kita terima Bang Boy yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum adikku.
0: Waalaikumsalam kakandaku, asik. Apa kabar yang punya Toloa?
1: Sehat-sehat selalu, terus kembali.
0: Alhamdulillah sehat juga Bung Din. Sore ini ada mau dengar lagu apa tuh dia?
1: Mau dengar lagu dari
0: dari mana?
1: Siapa nama?
0: Sapa. Capat Sadiki. Waktu habis, Tit. Lagunya siapa?
1: Lagunya
0: Nikita Willy, bukan?
1: Bukan, Nikita Willy bukan. Jangan andalan lagu itu.
0: Oh. Barang Sultana Berharap.
1: Anjir. Oh, masih.
0: Hai.
1: Ya, Nikita Willy sudah, Nikita Willy sudah.
0: Salam-salam buat siapa cari aja, silahkan.
1: Oke. Salam-salam dulu.
0: Iya, silahkan.
1: Oke, salam pertama buat adikku Ical, selamat menjalankan tugas sampai sampai kita nanti, dan buat Pak Presiden juga, dan buat Kuama di tugas dari sini, Kuala Yasin, Maulfa, dan buat Mama Indah, Ibu Ustazah Farida, Ibu Oscar, dan buat Pak Haji Halih bersama Mama Eba, dan buat Abang Hatu Sertimut bersama istrinya, Bunda Es, Bunda Natalia, Bunda Estelita, dan buat Pak Junaidi di Kebun Singkir sana, semua semua yang ngomor, dan buat Pak Ai, Bung Ipin Krinaldi, dan buat Mas Andi Batam, Lestari di Batam, Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu, dan semua fans di Nenak Sisi Berada, Tasi Besi Besi, tanpa kecuali lagu ini selesai nanti buat diri saya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih adikku Safira, adikku Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salah nama. Oke. Okay. Terima kasih buat Bung Din di Toloa Tidore ya, yang sudah bergabung. Nanti saya hadirkan satu lagu dari Nikita Willy dengan Ku Tetap Menanti. Pendengar bisa Anda gabung ya di WhatsApp kami juga, untuk interaktif kami juga. Kita ke menelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa sore ini?
2: Nostalgia Lama Pambers.
0: Nostalgia Lama Pambers. Oke, salam-salam buat siapa aja?
2: Selamat istirahat, selamat melaksanakan tugas, diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan harapan sehat bersama keluarga dan operator yang baru lewat. Pak Din kah?
0: Iya, Bung Din, ada Bung Din.
2: Pak Din, selamat sore dan harapan sehat. Ku Ai, Ku Ama juga, Iping yang ada di Tidore, Abdul juga ya, nah, selamat sore dan harapan sehat. Uce juga, tak lupa. Ada kita orang punya RT yang di Mangga 2, Pak Acin, Bambu Rufa, selamat sore dan harapan sehat. Barangkali ada tinggi peci di belakang gunung apa. Ada ku, Mama Indah, Mama Indah Akidale, Ibu Yunda juga yang ada di Kulawa, Ibu Yunda juga di Toloko, selamat sore dan harapan sehat. Bunda El juga yang ada di Manado, Anggra ini di sana juga, ada Ibu Ratna juga ya, selamat sore dan harapan sehat. Bisa juga di sana, selamat sore semua. Ada Purnama Sari Andika juga di Batan-Bacan juga, siapa nama? Bu Ono, Haji Jafar juga ya, Atus, Bu Etus juga yang ada di Kampung Pisang, Atair juga selamat sore. Bu Giono yang di Madiun, selamat sore dan harapan sehat ya. Okay. Ibu Farida juga di Primo juga, selamat sore. Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Junaidi ya di Manado yang sudah bergabung. Kita terima satu telepon dari Bunda Natalia dulu, baru kita puterin lagu-lagu requestan. Halo, selamat sore Bunda Natalia.
3: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: 100% Indonesia banget. Apa kabar Bun?
3: Pagi Tuhan, baik-baik sayang Mbak Safira, tapi palunya panas banget Mbak Safira.
0: Oke, baik.
3: Kalau di Ternate gimana cuacanya, Mas Safir?
0: Panas, panas juga, masih kemarau.
3: Sama ya? Oh sama, mm-mm. Panas banget ini. Terus
0: sore ini mau dengar lagu apa?
3: Oh, saya mau suka lagunya ini aja, Rani Simbolon, Rani yang saya menilai itu.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
3: Salam-salam ya, Mak. Yang pertama buat Mama Indah ya, selamat sore. Bu Aja Ida juga di Kaditaliago ya, Purnama Sari, Pak Din, ada Ipin, ada Pak Rifin, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Eko Ama, Haji Jafar, Pak Buci, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi juga ya, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Luwuk, Bang Putra Tengah ya, Bang Winnie di Tokyo, Bang Leman yang ada di Lampung, terus ada siapa lagi? Buat semua-semua sudah, Mbak Safira yang lagi monitor. Mbak Safira, tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
3: Selalu bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Safira, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih buat Bunda Natalia di Toli-Toli ya, yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar Prosatu RRI Ternate, bakal kami hadirkan beberapa lagu requestan ya. Ada milik Nikita Willy, Pance juga, dan satu lagu dari Rani Simbolon dengan Jangan Salah Menilai. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Tiga lagu pilihan, lagu requestan ya, sudah kami hadirkan. Terima kasih sebelumnya buat Bung Din, ada juga Pak Junaidi dan Bunda Natali yang sudah bergabung ya. Kita ke penelpon lainnya yang bergabung. Ada siapa di sana? Halo.
1: Selamat sore, Indonesia.
0: Halo, selamat sore. Apa kabar?
1: Punya Tuhan sehat, bersemangat, bahagia.
0: Bahagia, oke. Nona Vika mau dengar lagu apa sore ini?
1: Lagu kesan kecelam Sina Sangkara. Punya Tuhan Ikatan Cinta. Oke. Dengar lagu tanpa batas waktu. Ada Govinda.
0: Oke, Ade Govinda ya, tanpa batas waktu ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam buat siapa aja.
1: Ya, bersama-sama. Buat sakitnya yang tugas. Selamat buat tugas. Tuhan selalu melindungi sakitnya, sekeluarga yang ada di rumah. Nyandongan salam buat penyanyi yang mau salam sehat sekeluarga bunda nyanda yang nado salam sayangnya kita bunda enggaknya juga salam sehat ko ayik ko ama banyak dapat Pak Yasin Pak Leo Pak Busek Pak Tahir, Pak Yudin, Pak Otis, Mama Inga, Nama Sali, Andi di Batam, Lise Dode, Adio Punglin, bersama Pak Abdi. Aman lagi Desa Sila.
0: Ada, nanti diputarin ya.
1: Ya, Desa Sila, terima kasih. Selamat sore,
0: terima kasih Nona Vika di Malang yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar Pur 1 RRI Ternate, buat Anda yang pengen gabung silakan ya. Masih kami buka di line telepon 0921 0921 312 5521 atau di 0821 2037 5180. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Ade Govinda featuring Fadli dengan Tanpa Batas Waktu. Kita ke penelpon lainnya. Halo.
2: Ya, halo, assalamualaikum. 100%
0: Indonesia. 100%
2: Indonesia,
0: Pak Yasin. Apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mana Mama Ulfa?
2: Ini ada Desvisma dong rapat ini.
0: Iya, memang sibuk sekali, Kak Pak.
2: Ini rapat Desvisma dari rumah Kang Kui ini.
0: Oh, kue apa tuh?
2: Saya tidak sentuh kalau begitu.
0: Oke. Sore ini mau dengar lagu apa, Pak Yasin?
2: Lagu Kau Tercipta Untuk 02.
0: Ih, jangan.
2: Kau Tercipta Untukmu.
0: Siapa Putri menyanyi itu?
2: Sonata.
0: Oke, baik.
2: Kalau ada.
0: Siap, salam-salam buat siapa aja.
2: Ya, oke, salam buat kita dan teman-teman yang bertugas. Mudah-mudahan sehat supaya tugasnya lancar.
0: Amin.
2: Saya aman kembali di rumah dalam keadaan selamat dan keluarga.
0: Iya.
2: Terus yang lewat-lewat tadi, salam buat semua-semua. Terus saya itu, Kuama sudah masuk belum?
0: Kuama belum masuk nih.
2: Oh, kisah sikap. Atau baik-baik ya. HP-nya jarak 01 setahan itu.
0: Oh, hancur sudah.
2: Iya, sama dengan Bung Atus saja. Bung Atus itu dia kue jaga film TV itu ada 01 tahan lagi di HP itu.
0: Mati kiper.
2: Makanya kita suruh kirim rambutan juga tidak bisa kirim ini.
0: Oh, begitu. Astaga,
2: nah. Mau tahan dengan HP itu. Pilih proyek padahal ya kan tar sampai di proyek tahun 02 tadada.
0: Ih, Pak Yasin suka bongkar. Oke, lanjut. Salam-salam siapa aja?
2: Salam buat semua-semua sudah yang tadi yang sudah gabung. Saya tidak sempat lagi begitu. Salam dari semua-semua Bung Din, Waiko Abdul. Terus orang Batam sana, Pak Haji Jafar, Pak Junaidi yang sudah gabung. Salamnya salam balik semua-semua. Oke, salam.
0: Siap. Terima kasih buat Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, buat Anda yang pengen gabung silakan masih kami buka di line telepon ya. Tanpa batas waktu milik Adi Govinda featuring Fadli nantinya kami hadirkan bersama lagu dari Betaria Sonata. Satu lagu dari Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku. Buat Anda yang pengen gabung silakan WhatsApp juga bisa ya di 0821-2037-5180 atau di 0921-3125521. Halo 100% Indonesia.
1: Yang paling cantik di Pro 1.
0: Saya, terima kasih Ko Ama, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Eca juga sehat Ko Ama.
1: Konsep-konsep dia sama Indah dia segala.
0: Oh ada sibuk ini kayaknya. Ada sibuk nih. Ada sibuk sampai termasuk ini.
1: Bikin air terasa dengan pisang goreng sih.
0: Ih, sadap. Kok Ko Ama sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Di rumah mana? Di rumah room?
1: Di Cibunya sih.
0: Oh.
1: Di Kecamatan Cigaru Selatan.
0: Di mana? Ya, Gam Tufkang ya bukan yang kemarin?
1: Gam Tufkang itu Pontianak ke rumah Dina saja.
0: Oh, siap, siap, siap. Oke, baik. Ko Ama mau dengar lagu apa sore ini?
1: Dewi Yul.
0: Dewi Yul.
1: Kini baru kau rasakan.
0: Oke, kini baru kau rasakan. Salam-salam buat siapa aja?
1: Buat Eka dan Operator Harapan Sehat.
0: Amin.
1: Orang Mangga Dua yang lewat tadi, ini selama semasa ini. Di mana tadi? Harapan Sehat. Abang Oti di Pantang Kita. Di Sesuku Udara. Saya yang di Tabona. Pak Haji Halil yang namanya Badi Nade. Kau dihiri sana Harapan Saya. Yang masuk tadi Pak Jinawi. Terima kasih atas salamnya. Nona Pita juga terima kasih atas salamnya. Bunda Er belum masuk itu. Terus Nona Manis di bidang di Taliabo sama Harapan Saya. Terus Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu dan semua-semua di sana itu. Mungkin tadi terima kasih atas salam. Salam balik. Itu kalau masih itu bilang kelurahan mana dulu baru tidur utara. Nanti dari utara itu mulai dari bawah sampai ke bawah di bawah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Siap.
1: Apa ini? Kuai ini secara masing-masing jalur ini.
0: Iya, Kuai tidak dengar suara nih.
1: Kalau terlalu dia kalau masuk itu cuma lagu plus-plus saja sih.
0: Siap, betul saya.
1: Oke, makasih banyak.
0: Siap, terima kasih Ko Ama. Sehat, salam buat Mama Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ko Ama di Tidore ya. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Dewi Yul. Kita terima satu penelpon terakhir dari ya Bunda Esther Lita. Halo. Iya, selamat sore Bunda Esther Lita.
3: Ya.
0: Halo.
3: Ya, halo.
0: Oh, kedengar? Siap-siap, udah dengar. Ibu Esther Lita ya. Di Manado ya.
3: Ya betul.
0: Siap. Ibu Esther, sore ini mau dengerin lagu apa? Silahkan.
3: Dari Agnesmo.
0: Agnesmo, apa tuh judulnya? Apa judulnya?
3: Teruskanlah.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
3: Yang tugas Mbak siapa?
0: Dengan Echa.
3: Pak Echa, terima kasih ya sudah telepon Pak Echa.
0: Siap, terima
3: tetap
0: kasih
3: kembali. Tetap semangat di sore hari ini dan selalu bahagia.
0: Amin.
3: Diberkati selalu bersama. Ya. Mau menyapa yang barusan lewat ada Ko Ama ya.
0: Iya, ada Ko Ama.
3: Salam dari Manado. Terus ada Bang Din juga. Apa kabar Bang Din? Terus ada Pak Haji Halil, Pak Haji Rusan. Terus ada Bang Ipin juga, kebagian salam. Ada Bang Arifin, Bang Abdul juga apa kabar. terus Ibu Farida yang ada di Palu, lanjut ada Nona Ayu yang ada di Masohi juga, salam kompak, terus ada yang ada di Fakfak, Bang Putra Tengah, di bagian salam juga, ada juga Bang Bang Andi yang ada di Batam, Bang Andi yang ada di Jambi, semuanya. Yang lain bungkus ya satu kali.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mbak Eca.
0: Iya.
3: Tetap semangat.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Esther Lita di Manado ya yang sudah bergabung. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Agnes Mo dengan Teruskanlah. Ya, pendengar kita ke lagu-lagu requestan ya. Terima kasih tentunya buat Nona Vika, Pak Yasin, Ko Ama, dan juga Ibu Sterlita. Semoga terhibur untuk sore ini.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
2: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk program 100% Indonesia banget request lagu, kami pamit undur diri ya. Sebelumnya terima kasih buat Bung Din, Pak Junaidi, Ibu Natalia, Nona Vika, Pak Yasin, Ko Ama, dan juga Ibu Esther Lita yang sudah bergabung bersama kami. Semoga terhibur tentunya dengan lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan ya. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi terkini di Ternate sore ini, tentunya dengan lagu-lagu hiburan. Tetap membersamai kami pendengar.
1: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
2: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradioRRI.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hadi, kok di kana kini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
5: Kicir-kicir, ini lagunya.
0: Suwe Ora Jamu.
6: Suwe Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
7: Cik Periuk bilang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
8: Sayangku si Patokan Matik.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
9: Boleh Lebo.
0: Dodoi si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradioRRI.id.
10: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Pendengar, dunia sepak bola Portugal berduka setelah Kevin Castro meninggal dunia pada usia 25 tahun. Castro meninggal dunia usai mengalami kondisi medis darurat ketika memperkuat Real Sparta Clube dalam pertandingan persahabatan melawan Estrela da Amadora. Gelandang muda tersebut tiba-tiba kolaps sekitar menit ke-10 pertandingan yang berlangsung di Estadio da Seixas Malveira pada Sabtu 22 Agustus 2006 kemarin. Castro langsung mendapatkan pertolongan dari tim medis kedua klub yang berada di lokasi. Dan pendengar, Castro sendiri ya tentunya merupakan pemain di mana gelandang muda tersebut juga ya dari Real Sport Clube untuk Federasi Sepak Bola Lisbon juga kemudian mengonfirmasi Castro meninggal dunia setelah kejadian tragis. Kabar duka tersebut juga langsung mengguncang sepak bola Portugal dan klub baru yang diperkuat Castro pada musim 2026-2027. Real Sport Clube juga menyebutkan Castro bukan hanya seorang pemain tetapi juga bagian penting dari keluarga besar klub. Pertandingan persahabatan antara Real FC dan Estrela da Amadora akhirnya tidak dilanjutkan setelah tragedi tersebut. Estrela da Amadora ini turut menyampaikan rasa duka mendalam, mengirimkan ucapan ulang sungkawa kepada keluarga Castro. Demikian pendengar informasi terkini dari sepak bola Portugal yang berduka atas meninggalnya Kevin Castro di usia 25 tahun.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar, pastinya Anda salah satu yang mungkin pernah dengerin kalau ada orang sekitar gitu ya ngucap kalau ketika ada anak laki-laki yang ganteng gitu, anak Anda salah satunya, biasanya itu disebut lebih mirip ibunya ketimbang ayahnya. Nah, untuk komentar-komentar untuk anak perempuan terkadang dilematis juga, ada yang bilang mirip ayah, tetapi ada juga yang bilang mirip ibu. Semua ini ternyata ada kaitannya dengan faktor genetik gitu pendengar. Nah, dalam sebuah studi fotografis Sima Kapil Lahoti bersama para peneliti lainnya, ini berusaha menemukan faktor genetik apa yang bisa diturunkan orang tua terhadap pola jaringan lunak atau soft tissue pada wajah anak. Nah, hasilnya ada perbedaan antara apa yang diturunkan oleh orang tua ke anak dengan jenis kelamin berbeda. Untuk penjelasannya pendengar, banyak penelitian yang sudah membahas ya morfologi wajah berdasarkan warisan orang tua dari aspek skeletal, misalnya tulang pipi dan juga rahang. Adapun studi ini juga fokus pada aspek jaringan lunak ya, seperti tonjolan dagu dan hidung, lebar hidung, panjang bibir di area philtrum, tinggi wajah, dan penonjolan bibir. Studi yang dipublikasikan di The Journal of Indian Orthodontic ya pada tahun 2013 ini melibatkan 140 sampel anak beserta orang tua mereka. Data dikumpulkan dari anak laki-laki dan perempuan berusia 16 tahun ke atas. Nah, pengamatan dilakukan terhadap foto tampak depan dan lateral kanan. Penelusuran dilakukan pada semua foto dengan mengacu pada 27 parameter pengukuran. Nah, hasilnya ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara orang tua dan anak. Terdapat bukti kontribusi genetik yang signifikan pada parameter linear dan proporsional, tetapi ada perbedaan pada anak laki-laki dan perempuan. Jadi anak laki-laki menunjukkan warisan genetik yang lebih kuat dari ibu ketimbang ayah ya. Adapun juga anak perempuan menunjukkan warisan genetik yang sama besarnya dari kedua orang tua. Dari aspek kemiripan jaringan lunak, tinggi wajah total, serta penonjolan bibir dan dagu menunjukkan warisan genetik yang kuat. Kemudian bentuk hidung dan juga bibir menunjukkan korelasi terendah. Dan pendengar, terlepas dari faktor genetik ya, siapa yang lebih kuat, penelitian lainnya juga mengungkapkan bagian wajah mana yang benar-benar dipengaruhi oleh faktor genetik orang tua kepada anaknya. Nah, hal ini karena bentuk wajah ini gak hanya ditentukan oleh gen juga ya, tetapi oleh lingkungan juga. Faktornya seperti kondisi sosial ekonomi, pola hidup juga, hingga asupan gizi bisa ikut mempengaruhi perkembangan fitur wajah. Lalu bagian wajah mana yang paling turun-temurun pendengar? Nah, penelitian King's College London yang dipublikasikan di jurnal Scientific Report pada April 2017 menemukan fitur wajah yang paling ditentukan faktor genetik yaitu ujung hidung. Bagian ini kemungkinan diwarisi oleh orang tua sebesar 66%. Adapun philtrum memiliki peluang diwarisi orang tua sekitar 62%. Meskipun persentasenya juga tidak setinggi hidung gitu ya pendengar, dan philtrum, tetapi tulang pipi dan juga sudut bagian dalam mata juga banyak dipengaruhi faktor genetik orang tua. Nah, kesimpulannya didapat dari hasil analisis model 3D wajah terhadap 952 pasang anak kembar. Para peneliti menggunakan kamera 3D dan teknologi pencitraan komputer untuk meletakkan ribuan titik di wajah. Nah, hasil akhirnya menunjukkan tidak semua bagian wajah diwariskan dengan kekuatan yang sama. Ada fitur yang sangat dipengaruhi gen juga, tetapi ada juga yang lebih banyak dipengaruhi lingkungan. Jadi perlu dicatat juga ya, berbagai studi ini tidak membahas soal kecantikan atau ketampanan anak diturunkan dari salah satu orang tua saja. Penelitian ini juga hanya memperlihatkan pengaruh faktor genetik terhadap wajah anak. Pada akhirnya kecantikan dan ketampanan seseorang itu dinilai berdasarkan keharmonisan struktur wajah. Adapun standar keharmonisan ini tentunya pastinya berbeda-beda dalam setiap budaya dan selera personal kita itu sendiri.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Mendingnya kita ke kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Wai Akambas, tepatnya di Lampung, yang berhasil dipadamkan. Dan Kementerian Kehutanan memastikan hal tersebut. Gajah Sumatera di habitat alami maupun di pusat konservasi gajah dipastikan tidak terdampak langsung. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub Ristianto Pribat menjelaskan kebakaran di kawasan Resort Kuala Penet, Taman Nasional Wai Kambas, Kabupaten Lampung Timur ini berhasil dipadamkan pada Sabtu kemarin, tepatnya 22 Agustus sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan pemantauan Balai Taman Nasional Wai Kambas, ini kelompok gajah liar berada di wilayah utara Taman Nasional, jadi jauh dari lokasi kebakaran ya. Sementara gajah yang berada di pusat konservasi si gajah juga ini berada di area yang tidak terdampak, jadi aman gitu pendengar. Nah, dengan demikian gajah liar maupun gajah di pusat konservasi gajah ini terpantau aman dan tidak terdampak langsung oleh kejadian tersebut. Petugas juga tetap melanjutkan pemantauan terhadap pergerakan satwa dan kondisi kawasan untuk memastikan perlindungan satwa liar berjalan optimal. Dan Polda setempat juga mengatakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Wai Kambas ini berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Informasi tersebut pendengar kami hadirkan ya dari portal CNN Indonesia, yang merupakan informasi terakhir yang kami hadirkan menemani Anda di Ternate sore hari ini. Saya Maisara pamit undur diri ya pendengar. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan dari siang tadi pukul 11 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya untuk Ternate sore lanjutan ya, Anda akan ditemani rekan Safira. Dan jangan lewatkan juga untuk Warta Berita sore redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Saya Maisara pamit undur diri bersama rekan yang bertugas, ada Mbak Dini juga pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kapolda Maluku Utara mengunjungi nelayan asal Batang II yang diselamatkan kapal Filipina di Samudra Pasifik karena hanyut selama 26 hari lamanya. Dua mahasiswa di Kota Ternate diringkus BNNP Maluku Utara atas kepemilikan ganja dan sabu yang dikirim dari Medan ke Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Play Go pada perangkat Android dan iOS, serta stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Kapolda Maluku Utara mengunjungi nelayan asal Batang II yang diselamatkan kapal Filipina di Samudra Pasifik karena hanyut selama 26 hari lamanya. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Beliau survival 26 hari sampai minum air laut, bahkan minum air kencing sendiri.
2: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman Minggu 23 Agustus 2025 siang mengunjungi seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang II, Kota Ternate yang sempat terbawa arus hingga diselamatkan kapal kargo yang berbendera Prancis di perairan Samudra Pasifik. Korban atas nama Esau Sidimo, 57 tahun, ditemukan di Samudra Pasifik setelah terombang-ambing saat melaut pada tanggal 7 Juli 2026. Kapolda Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi usai mengunjungi korban mengakui kehadirannya ini sebagai bentuk kepedulian Polri dan dukungan setelah melewati atau bertahan hidup kurang lebih 26 hari di atas laut lepas. Kapolda juga mengakui selama 26 hari korban terpaksa minum air laut, makan ikan, bahkan terpaksa minum air kencing sendiri untuk bertahan hidup sebelum ditemukan kapal berbendera Prancis.
1: Terdampar di Samudra Pasifik kurang lebih 26 hari dan belum masih bisa bertahan hidup. Kemudian dengan adanya mukjizat ditolong oleh perahu dari Prancis. Dengar ceritanya tadi yang luar biasa, beliau sampai survival 26 hari sampai minum air laut, bahkan minum air kencing sendiri untuk bertahan hidup. Dan banyak mujizat yang beliau dapat. Ya. Ada ikan yang loncat sendiri ke kapal, kemudian ada burung yang mendekat yang bisa dikonsumsi, ada kelapa yang
3: untuk bertahan hidup.
1: Kita tetap dimakan untuk bertahan hidup selama 26 hari. Ini luar biasa.
2: Sementara itu, Esau Sidimo saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Maluku Utara, Kapolres Ternate, dan seluruh pejabat utama atas kepedulian kepada dirinya secara pribadi dan keluarga.
4: Atas nama saya pribadi dan keluarga, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Kapolda dan Polres yang pada hari ini sudah berkunjung ke saya, dan saya menyampaikan terima kasih juga bantuan-bantuan khusus sembako dan mungkin apa yang diberikan kepada kami. Kami penerimaan dengan baik, dan secara pribadi bahkan keluarga kami itu bisa membalas kebaikan Polda bersama Polres yang sudah bertemu kami. Tuhan yang membalas semua kesalahan.
2: Dari pelajaran hidup Esau Sidimo, Kapolda berpesan kepada seluruh nelayan di Maluku Utara untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas melaut jika kondisi alam tidak bersahabat atau gelombang tinggi. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Tersangka kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja dan sabu berhasil diringkus Badan Narkotika Nasional Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kedua terduga tersangka dengan inisial masing-masing MRML 24 tahun dan MF 22 tahun yang berstatus sebagai mahasiswa dan berdomisili di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara ini diringkus pada 15 Agustus 2006 dari tangan kedua terduga tersangka. Anggota berhasil mengamankan barang bukti ganja kering dengan berat bruto 620 gram dan sabu berat bruto 0,49 gram. Kepala BNNP Provinsi Maluku Utara, Brigjen Pol Mirzal Alwi, saat dikonfirmasi menyatakan kedua terduga tersangka ini diamankan setelah menerima paket yang diduga berisi narkotika yang dikirim dari Medan menggunakan jasa pengiriman. Setelah diamankan, kedua pelaku mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang dipesan melalui akun WhatsApp berinisial BD. Bahkan keduanya juga mengakui sudah 3 kali melakukan pemesanan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman. Dalam kasus ini keduanya disangkakan dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 dan juga 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana kepada tersangka yakni penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Sementara itu, saudara, Wamen Transmigrasi dorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
5: Menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
6: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong pengembangan hilirisasi di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi dan dapat menarik investasi. Menurut Viva Yoga, masuknya investasi melalui kegiatan hilirisasi akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

0: juga terdapat pada komunitas rajungan yang berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Viva Yoga menyebut dirinya beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik pengolahan rajungan di Gresik, Jawa Timur yang mengolah hasil tangkapan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Untuk kawasan Pantura, aktivitas ekspor rajungan tersebut bahkan dilakukan secara rutin. Setiap bulan sedikitnya terdapat 3 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim untuk memenuhi pasar ekspor. Menurut Viva, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga transmigrasi yang berada di satuan permukiman, tetapi juga masyarakat asal yang tinggal di sekitar kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi ekonomi di setiap kawasan terus dipetakan dan dikembangkan, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
1: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
0: Wakil Menteri Transmigrasi itu berharap pengembangan investasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi dapat berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sentra produksi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pengguna jalan di Kota Ternate diimbau untuk tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai lokasi parkir, terutama di kawasan depan Pasar Higienis hingga Jatiline Mall Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
3: Dari pasar rambu tolong dipatuhi.
4: Satuan Lalu Lintas Polres Ternate bersama Dinas Perhubungan Kota Ternate memasang rambu larangan parkir di kawasan depan Pasar Higienis, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Pemasangan rambu tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalur depan Pasar Higienis hingga kawasan depan Jatilan Mall Ternate. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, jalur tersebut kini ditetapkan sebagai kawasan larangan parkir setelah larangan tersebut terpasang. Dirinya juga mengakui pemasangan tanda larangan parkir tersebut merupakan upaya bersama untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Ternate.
3: Karena ini sudut jalan ini termasuk di kawasan tertib lalu lintas. Di kawasan tertib lalu lintas itu masyarakat itu harus tertib lalu lintas dengan menggunakan helm dan lain-lain, mengatur rambu-rambu. Jadi saya harap sudah dipasang rambu tolong dipatuhi, jangan sampai ada penindakan lagi. Karena kan kalau penindakan kan masyarakat sama-sama tidak enak ini. Jadi ini sudah ada rambu tolong.
4: Menurutnya, penataan tersebut penting mengingat kawasan Pasar Higienis memiliki aktivitas masyarakat yang cukup padat. Kendaraan yang berhenti maupun parkir di sembarangan dinilai berpotensi menghambat pergerakan kendaraan dan mengganggu pengguna jalan lain. Masyarakat yang hendak memarkir kendaraan diarahkan menggunakan area parkir yang telah disediakan di depan Pasar Higienis Ternate. Satlantas Polres Ternate juga mengajak seluruh pengendara untuk disiplin menaati rambu lalu lintas dan bersama-sama menjaga ketertiban di kawasan tersebut sebagai langkah untuk mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kanseltip Carlantas di wilayah Kota Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama dengan Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 23 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, dengan kondisi cuaca esok hari diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga sore hari di seluruh wilayah Maluku Utara. Namun waspada, masih terdapat potensi peningkatan angin kencang di hampir seluruh wilayah Maluku.

0: utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan relatif antara 60 hingga 85%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih Prakirawan Zikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Potase Bung Adrian, serta Des Editor Irwan Jailan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami ya di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti pendengar program Warta Berita Sore, dan selanjutnya untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.40 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan surat At-Tahrim yang akan dibawakan oleh Haji Mu'ammar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang meleset tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, beredar sebuah informasi yang menampilkan foto kartu makan bergizi gratis atau MBG atau kartu ATM MBG di sosial media Facebook. Kartu tersebut menunjukkan tulisan ATM MBG Anak Indonesia makan bergizi gratis untuk anak Indonesia dengan gambar anak-anak dalam bentuk kartun. Kemudian informasi tersebut termuat dalam sebuah konten yang salah satunya diunggah oleh akun Facebook bernama Family Printing Kamasan. Dan pendengar, untuk itu kita akan menelusuri kebenarannya. Hasil penelusuran tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa kartu ATM tersebut telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ditemukan keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai lembaga yang mengurus program MBG terkait dengan penyaluran dana secara langsung kepada siswa melalui ATM MBG. Keterangan soal kartu tersebut juga belum pernah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Berdasarkan penelusuran, hanya terdapat berita di sejumlah media kredibel yang menyebutkan adanya usulan dari anggota DPR RI, Romi Soekarno, terkait dengan penggunaan kartu ATM MBG sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa yang akan dibahas di Komisi 9 DPR. Jadi kesimpulannya, pendengar, berdasarkan hasil penelusuran bahwa foto kartu ATM makan bergizi gratis atau MBG dalam unggah tersebut adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Ternate, ya, di Ternate malam hari ini. Tentunya masih bersama dengan Safira dan juga Bung Adrian yang akan nanti menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian juga kami akan menemani minggu Anda, minggu malam Anda, ya, dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai teman di berbagai aktivitas Anda. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira Peninger untuk memberikan informasi di Ternate malam hari ini. Pendengar, kebakaran hebat yang melanda desa Adat Sade, desa Rembitan, kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 malam tidak hanya menghancurkan rumah warga. Musibah tersebut juga berdampak langsung terhadap aktivitas pariwisata dan mata pencarian masyarakat setempat. Kepala Desa Rembitan, Lalu Minakse, mengatakan sekitar 320 pelaku wisata di kawasan Sade terdampak akibat kebakaran tersebut. Mereka terdiri dari pengrajin tenun, pemandu wisata, hingga pelaku usaha lainnya yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata di Sade. Menurutnya, hampir seluruh peralatan dan bahan yang digunakan masyarakat untuk menjalankan usaha wisata ikut terbakar, terutama rumah-rumah tradisional yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas pariwisata di Sade. Kebakaran juga menghanguskan berbagai bangunan dan fasilitas pendukung pariwisata. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 152 bangunan yang rata dengan tanah, termasuk rumah tradisional, berugak, lumpur,

museum, masjid, serta lapak usaha masyarakat. Lalu Minakse mengatakan nilai kerugian akibat kebakaran belum dapat dihitung secara pasti, namun berdasarkan luas kerusakan dan banyaknya bangunan serta aset yang terbakar, kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Ia menjelaskan kebakaran cepat meluas karena bangunan tradisional di Sade menggunakan material yang mudah terbakar. Dalam waktu sekitar 15 menit, api yang awalnya membakar 3 rumah telah menjalar hingga puluhan rumah. Selain material bangunan, pendengar kondisi angin pada malam kejadian juga turut mempercepat penyebaran api. Kebakaran juga terjadi pada malam hari ketika sebagian besar warga sedang beristirahat. Kemudian saat ini warga yang kehilangan tempat tinggal sebagian mengungsi ke rumah susun dan juga rumah keluarga. Pemerintah desa berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, ini hingga pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu proses pemulihan kawasan Sade. Menurutnya pemulihan kawasan tidak hanya penting untuk mengembalikan tempat tinggal warga, tetapi juga untuk menghidupkan kembali aktivitas pariwisata dan mata pencarian masyarakat. Sementara terkait dengan kebakaran, pendengar, penyebabnya seperti apa, pemerintah desa belum berani menyimpulkan. Lalu Minakse mengatakan penyebab pasti masih menunggu hasil penanganan dan pemeriksaan pihak terkait ya. Dan kemudian ia menambahkan kebakaran kali ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Sebelumnya kebakaran hanya terjadi pada 2 hingga 3 rumah dan masih dapat segera diantisipasi. Sementara itu pendengar, masih terkait dengan kebakaran yang ada di Lombok ya. Ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB menyebut kebakaran desa adat Sade Lombok Tengah sebagai pengingat penting untuk memperkuat mitigasi bencana di kawasan wisata. Kepala Disparekraf NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan pengembangan destinasi wisata ke depan tidak cukup hanya mengandalkan aspek budaya dan daya tarik wisata. Menurutnya kesiapsiagaan menghadapi bencana juga harus menjadi bagian dari perencanaan. Aulia juga turut mendampingi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat penanganan kebakaran Desa Adat Sade pada Sabtu malam. Ia mengatakan karakter bangunan tradisional Sade menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mitigasi kebakaran. Rumah adat Sade banyak menggunakan material seperti kayu, bambu, dan atap ilalang. Material tersebut merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Sasak, namun relatif mudah terbakar. Menurutnya rehabilitasi dan rekonstruksi Sade nantinya tidak boleh sekedar membangun kembali bangunan yang terdampak. Proses tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat konsep pariwisata berkelanjutan. Pelestarian budaya, pelindungan lingkungan, dan mitigasi bencana perlu ditempatkan dalam satu kerangka pembangunan destinasi. Kemudian mendengar di Disparekraf NTB menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah desa, komunitas adat, dan pemangku kepentingan pariwisata untuk mendukung proses rehabilitasi Sade. Ia berharap Sade dapat kembali menjadi destinasi wisata budaya yang tidak hanya mempertahankan keaslian tradisi Sasak, tetapi juga lebih aman dan tangguh menghadapi risiko bencana. Demikian mendengar ya informasi pasca kebakaran di Sade, yaitu di Provinsi NTB ya pendengar. Di sini pihak pemerintah provinsi juga sudah ingin menyiapkan destinasi wisata yang lebih tangguh akan bencana begitu. Mendengar kabar tentang kebakaran yang terjadi di Lombok di Kalimantan ya, tentu meninggalkan keprihatinan bagi kita semua. Di tengah musibah yang terjadi, mari kita tetap menumbuhkan kepedulian, saling membantu tentunya, dan berharap keadaan segera membaik bagi saudara-saudara kita yang terdampak. Semoga kita sedikit perhatian dan kepedulian kita bisa menjadi bagian dari harapan untuk dunia yang lebih baik. Berikut ini, Heal the World dari Michael Jackson.

Iklim global kini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data BMKG menunjukkan bahwa pada tahun ini suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri. Indonesia berada di garis depan kerentanan iklim. Dampaknya terasa luas. Banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir. Desa-desa di pulau kecil perlahan terancam tenggelam. Gelombang panas dan kebakaran hutan kian intens. Sementara, produksi pangan terganggu oleh cuaca ekstrim dan kekeringan berkepanjangan. Kenaikan suhu udara tidak hanya memperburuk krisis lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Di tengah ancaman tersebut, perbaikan lingkungan, perlindungan hutan dan lahan menjadi kunci, namun tekanannya masih besar. Mari kita jaga bumi. Penting untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menciptakan kehidupan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati demi generasi mendatang.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Pendengar kebanggaan menyelimuti kota Tidore Kepulauan Maluku Utara setelah Marda Tila sukses menjalankan tugas sebagai anggota paskibraka tingkat nasional. Marda Tila menjelaskan tugas dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Marda Tila yang tergabung dalam pasukan 17 pada pengibaran bendera pusaka tersebut kembali ke kampung halamannya. Ia dijemput langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tidore Kepulauan Muslihin di Bandara Sultan Babullah Ternate. Setibanya di Tidore, Marda Tila mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat, diawali dengan penjemputan di Pelabuhan Rum pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kedatangan Marda Tila disambut oleh Dewan Guru SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan, perwakilan anggota Paskibraka Kota Tidore Kepulauan tingkat Provinsi Maluku Utara. Kemudian selain itu juga hadir anggota Paskibraka Kota Tidore serta para purna Paskibraka Kota Tidore. Suasana semakin meriah ketika Marda Tila diarak dari Pelabuhan Rum menuju pusat Kota Tidore. Sepanjang perjalanan, pendengar, masyarakat antusias menyambut putri daerah yang telah membawa nama Tidore dan Maluku Utara ke tingkat nasional. Setelah arak-arakan, Marda Tila kemudian disambut oleh kepala sekolah dan para siswa SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan di halaman sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan, Abdul Majid Kamidin, mengaku bangga atas pencapaian anak didiknya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung hingga Marda Tila mampu mewakili Maluku Utara. Menurut dia, prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak sekolah sekaligus motivasi bagi para siswa untuk terus berprestasi. Ia berharap lebih banyak lagi anak didik SMA 1 yang mengharumkan nama Kota Tidore di kancah nasional. Ia juga menambahkan pihak sekolah akan menjadikan kegiatan Paskibraka sebagai salah satu kegiatan yang terus dikembangkan. Para siswa akan diberikan kesempatan untuk berlatih sehingga diharapkan dapat melahirkan lebih banyak anggota Paskibraka berprestasi. Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki target agar Tidore mampu bersaing dengan kabupaten kota lain di Maluku Utara. Kemudian Marda Tila selanjutnya dijadwalkan kembali mendapat penyambutan resmi dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan, pendengar, di kantor wali kota Tidore. Dan penyambutan tersebut dijadwalkan pada hari Senin esok 24 Agustus 2026. Demikian pendengar ya cerita dari Marda Tila ini yang usai mengibarkan bendera pusaka di Istana Merdeka, begitu ya, disambut oleh meriah oleh warga Tidore.

Pendengar, untuk menanti Azan Isya pada pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda dari Gita Kutawa dengan Jalan Lurus.

0: hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah telah menjalin komunikasi dengan negara tetangga terkait dengan dampak kebakaran hutan dan lahan dan di Pulau Kalimantan. Demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi pada Minggu 23 Agustus 2008 di Jakarta. Menurutnya komunikasi dengan negara tetangga itu dilakukan baik secara formal maupun informal melalui jalur formal. Hal itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Dan kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Ikatan Keluarga Tidore, Kabupaten Halmahera Barat, mengutuk dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan seseorang warga Desa Ngon, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, berinisial MT. Dugaan kekerasan tersebut dialami perempuan berinisial FAK, warga Kelurahan Tambula, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Akibat kejadian itu, korban disebut mengalami trauma dan kepada wartawan FAK mengaku mengalami kekerasan fisik hingga mendapat ancaman pembunuhan. Ia menuturkan dirinya sempat dipukul menggunakan batu bata pada bagian punggung, dan tidak hanya itu, korban mengaku pelaku juga membanting dan mencekik lehernya hingga mengalami kesulitan bernafas. Demikian pendengar untuk Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Mendingan Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman pada hari Minggu hari ini ya pendengar mengunjungi seorang nelayan asal Desa Bido Kecamatan Pulau Batang 2 Kota Ternate yang sempat terbawa arus hingga diselamatkan kapal kargo LNG Endeavour berbendera French di Samudra Pasifik. Korban atas nama Esau Sidemo, 57 tahun, ditemukan pada koordinat 7 derajat, kemudian di Samudra Pasifik setelah terombang-ambing saat melaut pada tanggal 7 Juli 2006 lalu. Kapolda Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi usai mengunjungi korban mengakui kehadirannya sebagai bentuk kepedulian Polri dan dukungan setelah melewati bertahan hidup kurang lebih 26 hari di laut lepas. Kapolda mengakui untuk bertahan hidup di laut lepas selama 26 hari korban terpaksa minum air laut, makan ikan, bahkan terpaksa minum air kencing sendiri. Dan dari perjalanan hidup Esau Sidemo, Kapolda juga berpesan kepada seluruh nelayan di Maluku Utara untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas melaut jika kondisi alam tidak bersahabat atau gelombang tinggi. Sementara itu, Esau Sidemo saat dikonfirmasi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Maluku Utara, Kapolres Ternate dan seluruh pejabat utama atas kepedulian kepada dirinya secara pribadi dan juga keluarga. Demikian pendengar ya, ini salah satu kisah yang sangat terinspiratif begitu ya untuk kita semua. Di mana ini ada seorang nelayan yang hanyut di Samudra Pasifik begitu ya. Ini ada totalnya 26 hari dan beliau bisa survive atau bisa bertahan dengan segala kondisi yang ada di tengah laut dan akhirnya ditemukan oleh kapal berbendera Prancis begitu ya pendengar di Samudra Pasifik tersebut. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kembali kita hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.
1: Bye.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Wasata Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira ya di Ternate malam hari ini. Tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda menemani minggu malam Anda ya. Bagaimana kabar Anda pendengar? Mungkin yang baru bergabung bersama kami ya di Persatu Radio Ternate pada malam hari ini melalui FM maupun siaran digital begitu. Semoga hari ini semuanya berjalan baik begitu ya pendengar, hari Minggu. Tentunya Anda menghabiskan waktu ya bersama dengan keluarga, teman ataupun juga kerabat untuk hari libur ini. Dan juga pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda di Ternate malam hari ini. Ini diantaranya pendengar, satu informasi mengenai mengapa lahan gambut di Kalimantan ini mudah terbakar ya. Dan berikut penjelasannya. Lahan gambut ini menjadi salah satu wilayah yang rentan terbakar ketika mengalami pengeringan. Kondisi tersebut diperparah praktik pembukaan lahan menggunakan api dan pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat. Mengutip dari laman World Research Institute, peninggal sekitar 98% kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia disebut terjadi akibat aktivitas manusia. Aktivitas tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam pengelolaan lahan. Salah satu praktik yang masih ditemukan yakni pembukaan lahan dengan cara membakar, dan cara tersebut dianggap lebih mudah, murah, dan juga cepat dibandingkan metode pembukaan lahan lainnya. Padahal pembakaran justru dapat merusak kondisi biofisik dari gambut sendiri dan meningkatkan kerentanannya terhadap kebakaran. Risiko semakin besar ketika lahan gambut dikeringkan melalui sistem drainase yang terlalu dalam. Lahan gambut secara alami memiliki kemampuan menyimpan air dalam jumlah yang besar. Ketika mengalami pengeringan, lapisan gambut bagian atas kehilangan kelembapannya sehingga lebih mudah terbakar. Kondisi gambut yang terlalu kering bahkan dapat mengalami irreversible drying atau kering tidak balik. Ini pada kondisi tersebut, kemampuan gambut untuk menampung air dapat hilang secara permanen. Kebakaran juga dapat meningkatkan suhu permukaan gambut hingga sangat tinggi. Kondisi tersebut memicu perubahan komponen kimiawi dari gambut sehingga tanah menjadi semakin sulit menyerap air. Ketika gambut telah kehilangan kemampuan menyimpan air, pendengar, bahan organik di dalamnya ini menjadi sumber bahan bakar. Api kemudian dapat menyebar lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Kemudian dampak pembakaran juga tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan ya. Kebakaran dapat menghilangkan unsur hara penting dan menurunkan kesuburan tanah gambut. Pembakaran juga menyebabkan hilangnya cadangan karbon dalam jumlah yang besar yang tersimpan di ekosistem gambut. Pelepasan karbon tersebut turut memperburuk dampak perubahan iklim. Di Indonesia sendiri pendengar, lahan gambut tersebut disebut ya mampu menyimpan hingga 57 gigaton karbon. Jumlah tersebut sekitar 20 kali lebih besar dibandingkan karbon yang tersimpan pada tanah mineral. Selain kehilangan karbon, kebakaran juga dapat mempercepat penurunan permukaan tanah atau subsiden, dan permukaan gambut yang terbakar biasanya menjadi lebih rendah dibandingkan lahan sekitarnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan air berkumpul ketika musim hujan dan meningkatkan risiko genangan. Jika telah mencapai drainability limit, lahan bahkan berpotensi tergenang secara permanen. Pembakaran berulang juga dapat menghilangkan lapisan organik gambut secara bertahap, dan jika terus berlangsung, kondisi tersebut dapat menyebabkan ekosistem gambut kehilangan fungsi dan keberadaannya. Demikian pendengar, ya itulah penjelasan mengapa lahan gambut di Kalimantan ini mudah terbakar ya. Yang kita tahu saat ini memang 98% kebakaran di gambut di Indonesia ini terjadi akibat aktivitas manusia begitu ya, baik disengaja maupun kelalaian dalam pengelolaan lahan. Nah, ini kita harus saling menjaga alam kita, pendengar, harus saling untuk mengingatkan ya terhadap sesama untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan juga hutan. Untuk informasi lainnya, mendengar, masih akan terus kami hadirkan, dan juga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Masih dengan lagu-lagu hiburan pendengar yang menemani Anda ya di malam hari ini. Dan tentunya masih akan kami hadirkan informasi untuk Anda sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3. Pendengar, ini informasi dari daerah ya, di mana tim unit reaksi cepat Reserse Mobil Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan patroli di lokasi kumpul masyarakat dalam wilayah Kota Ternate Maluku Utara. Lokasi yang menjadi sasaran untuk dikunjungi adalah lokasi yang dinilai rawan kejahatan 3C seperti pencurian pemberatan atau curat, pencurian kekerasan atau curah, sehingga pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Lokasi yang menjadi sasaran dalam mengantisipasi kejahatan 3C itu salah satunya di Kelurahan Negama Lama Kota Ternate Tengah yang merupakan pusat pertokoan. Direktur Reserse Kriminal Umum atau di Reskrimum Polda Maluku Utara Kombes Pol I Gede Putu Widiana saat dikonfirmasi RRI menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan tersebut semata hanya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat saat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tim URC ini juga adalah kegiatan terpusat yang dilaksanakan seluruh Polda hingga Polres termasuk di Polda Maluku Utara. Untuk itu, pendengar, kepada masyarakat, dirinya menghimbau agar sama-sama menjaga aktivitas masing-masing dan juga melaporkan setiap kejadian yang dapat mengganggu keamanan masyarakat ke kepolisian terdekat, baik Polsek, Polres, maupun Polda Maluku Utara. Demikian ya pendengar, ini ada satu informasi dari tim unit reaksi cepat atau URC Reserse Mobil atau Resmo Polda Maluku Utara yang melaksanakan kegiatan patroli di lokasi kumpul masyarakat ya. Dan tentunya ini juga untuk menjaga keamanan kita bersama begitu ya. Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
2: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
5: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
3: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
5: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
6: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
5: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
4: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
7: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
8: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
10: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
9: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di GOBOS 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar ya nih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan dalangnya Icung.
10: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan.

0: titik Karuta Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
3: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
2: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
4: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Bokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
2: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
6: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
5: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang

0: tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
1: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
3: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
4: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
3: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
5: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak.
3: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
4: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
6: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
4: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
2: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
7: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
8: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
7: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
9: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
7: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
10: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
11: Ready for everything. We must be...
10: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
11: In 90 minutes for those 3 points.
10: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
12: Yeah, overall good.
10: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate malam hari ini. Dan kembali kami hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar ya. Kali ini informasi mengenai tips kesehatan. Nah, ini pernahkah Anda mendengar suara seperti kerucuk-kerucuk gitu ya dari dalam perut ketika sedang lapar gitu pendengar. Nah, bunyi tersebut ternyata merupakan hal yang normal dan dapat terjadi karena adanya aktivitas di dalam saluran pencernaan. Bunyi pada perut berkaitan dengan gerakan otot saluran pencernaan yang disebut dengan peristaltik, atau gerakan ini berfungsi mendorong makanan, cairan, dan gas melewati saluran pencernaan agar proses pencernaan dapat berlangsung dengan baik. Nah, ketika perut dalam keadaan kosong, suara dari aktivitas saluran pencernaan dapat terdengar lebih jelas. Hal ini karena tidak ada makanan di dalam saluran pencernaan yang membantu meredam suara dari pergerakan cairan dan juga gas. Bunyi perut juga tidak selalu menjadi tanda bahwa seseorang sedang lapar. Suara tersebut dapat muncul setelah makan atau ketika terdapat gas dan cairan yang bergerak di dalam saluran pencernaan. Nah, ini meski umumnya normal ya pendengar, bunyi perut yang muncul terus menerus dan juga disertai dengan keluhan lain perlu diperhatikan juga. Terlebih jika dibarengi dengan sakit perut ataupun mutah, diare, sembelit ataupun perubahan pola buang air besar yang berlangsung cukup lama. Nah, jadi Anda tidak perlu khawatir ya ketika sesekali mendengar suara ada suara seperti kerucuk-kerucuk di dalam perut. Nah, ini selain menjadi tanda adanya aktivitas saluran pencernaan, bunyi tersebut juga merupakan bagian dari proses alami tubuh dalam mengolah makanan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pendengar, masih kami siarkan langsung dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate ya. Dan saat ini tepat pukul 22:08 waktu Indonesia Timur. Mungkin sebagian dari Anda juga sudah mengambil waktu istirahat ya. Kami ucapkan selamat beristirahat. Namun untuk Anda yang masih bersama kami pendengar, kami masih akan hadirkan beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Berikutnya, pendengar, informasi di mana Polri menetapkan 72 tersangka dalam penanganan perkara kebakaran di tengah kondisi kemarau panjang 2026. Penegakan hukum tersebut dilakukan di 9 polda bersamaan dengan penguatan mitigasi menghadapi kemarau panjang dan juga fenomena El Nino. Karopunmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, serta kesiapan menghadapi potensi kebakaran. Kemudian menurut Truno Yudo, langkah antisipasi diperkuat setelah arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 28 Juli lalu, dan arahan tersebut berkaitan dengan fenomena El Nino, cuaca ekstrim, serta meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Polri kemudian memperbarui pemetaan wilayah rawan sekaligus meningkatkan verifikasi setiap titik panas yang terdeteksi, dan sistem peringatan dini juga diperkuat bersama dengan TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan juga masyarakat setempat. Dan pendengar, setiap titik panas dari satelit maupun laporan masyarakat akan segera diverifikasi begitu ya oleh petugas di lapangan. Apabila ditemukan api, personel bersama dengan pemangku kepentingan melakukan pemadaman dan pendidikan.

Makanan serupa juga berlangsung di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, serta Kalimantan Utara. Ya, dan para pelaku dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Kehutanan, Perkebunan, serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian penyidik juga dapat menerapkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan konstruksi masing-masing perkara. Itu dia menilai informasi mengenai Polri yang mengupdate ya dan menetapkan 72 tersangka ini mengenai karhutla. Untuk informasi lainnya, mendengar masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar tepat pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan drama radio. Di mana untuk edisi hari ini 23 Agustus ya, kita akan hadirkan dengan judul Panen Harapan dari RRI Singaraja. Selamat mendengarkan.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Hei, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, nah ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
4: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
4: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
6: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung
5: jawab? Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
6: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
4: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Ya tuh, Ed, anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang, sudah saya duga.
2: Sabar, mereka belum percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Tujuh! Tujuh!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Masih juga kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Dan apa dengar? Saat ini pukul 22:50 waktu Indonesia Timur ya. Ini kami belum membuka program Ruang Rindu. Nanti Ruang Rindu tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, di sementara ini di Ternate ya, pendengar, suasananya masih ramai di jalan depan RRI ini, masih ramai. Dan juga tadi melihat sebentar ya, ini dari kejauhan di lapangan Ngaralamo di Salero ya, ini juga masih dipadati oleh masyarakat ya. Mungkin ini anak-anak muda nih yang masih jam segini masih nongkrong gitu ya. Mungkin untuk Anda yang juga hari ini, malam hari ini masih berada di luar, masih mungkin makan malam ya, tapi kayaknya udah kemalaman nih kalau makan malam, ataupun yang masih nongkrong-nongkrong begitu ya pendengar, ataupun juga Anda yang sudah ini di kamar aja sambil dengerin Pro 1 gitu ya, ataupun juga yang masih dalam perjalanan gitu ya. Apapun itu pendengar, terima kasih Anda sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk sebagai teman ruang dengar Anda malam hari ini. Pendengar, satu informasi untuk Anda sebelum nanti kita akan membuka program Ruang Rindu. Ini informasi mengenai hari ini 23 Agustus ya. Ini memiliki sejumlah catatan sejarah dan juga peringatan penting di berbagai negara. Momentum tersebut berkaitan dengan sejarah Indonesia, kemanusiaan, kesehatan, hingga simbol kebangsaan. Di Indonesia, peringatan 23 Agustus menjadi tanggal bersejarah karena menandai dimulainya konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Sementara secara internasional, UNESCO menetapkan tanggal tersebut untuk mengenang perdagangan budak dan perjuangan penghapusannya. Dan selain itu, 23 Agustus ini juga berkaitan dengan apresiasi terhadap koordinator unit kesehatan di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Sementara itu juga, Ukraina juga memperingati Hari Bendera Nasional setiap tanggal tersebut. Nah, ini melansir dari National Today ya pendengar, ini kami akan hadirkan informasi beberapa momentum penting yang jatuh pada tanggal hari ini 23 Agustus gitu. Yang pertama ini adalah konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda ya, pada tahun 1949. Perundingan berlangsung hingga 2 November dan menjadi bagian penting perjalanan diplomasi Indonesia. Indonesia dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar diwakili delegasi yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Marseven. Pertemuan tersebut juga melibatkan Bijan Koms for Federal Overleg serta United Nations Commission for Indonesia. KMB menghasilkan kesepakatan mengenai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda, dan kedua belah pihak menyepakati pembentukan Uni Indonesia Belanda serta sejumlah persoalan ekonomi dan keuangan. Persoalan Irian Barat belum terselesaikan dalam konferensi dan direncanakan dibahas kembali setelah pengakuan kedaulatan, dan penyerahan kedaulatan kemudian berlangsung pada 27 Desember 1949. KMB ini menjadi salah satu tonggak penting ya perjuangan Indonesia melalui jalur diplomasi setelah proklamasi kemerdekaan. Perundingan tersebut juga turut membuka jalan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kemudian mendengar, selanjutnya UNESCO memperingati International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition setiap 23 Agustus. Peringatan tersebut berkaitan dengan pemberontakan di Saint-Domingue pada malam 22 hingga 23 Agustus tahun 1791. Ini merupakan wilayah yang kini menjadi Republik Haiti dan ketika itu berada di bawah kekuasaan Perancis ya. Pemberontakan tersebut memainkan peran penting dalam perjuangan menghapus perdagangan budak transatlantik. Peringatan tersebut pertama kali diselenggarakan di Haiti, pendengar, pada tahun 1998 dan Pulau Gore di Senegal ya. Dan UNESCO memasukkan 23 Agustus dalam daftar hari internasional yang diperingati pada tahun 2006. Selain itu, tanggal 23 Agustus juga dikenal sebagai momentum penghargaan bagi profesi koordinator
untuk kesehatan, unit kesehatan ya, pendengar, peringatan tersebut berkembang di Amerika Serikat untuk mengapresiasi ini pekerja dan pendukung pelayanan kesehatan. Sejak 2017, penghargaan terhadap profesi tersebut juga berkembang menjadi Health Unit Coordination Week. Pekan apresiasi itu berlangsung mulai tanggal 23 hingga 29 Agustus setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir, Ukraina memperingati Hari Bendera Nasional setiap tanggal 23 Agustus untuk menghormati salah satu simbol negaranya. Peringatan tersebut memiliki hubungan erat dengan perjalanan kemerdekaan dan identitas nasional Ukraina. Kemudian pemerintah Ukraina resmi menetapkan Hari Bendera Nasional melalui dekret presiden pada tahun 2004 ya pendengar. Ini dekret tersebut menetapkan peringatannya dilaksanakan setiap tanggal 23 Agustus. Nah, ini bendera Ukraina menggunakan dua warna utama, yakni biru pada bagian atas dan kuning pada bagian bawah. Kedua warna tersebut telah menjadi simbol penting dalam perjalanan sejarah negara tersebut. Demikian pendengar informasi untuk Anda ya, ini mengenai hari ini, tepat tanggal 23 Agustus diperingati hari apa aja begitu ya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di radio.co.id.

0: Mendengar tepat pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya, kami membuka program terakhir pada malam hari ini, yaitu Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar untuk merequest lagu-lagu ya, silahkan untuk bergabung bersama kami di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 037-5180. Sudah ada penelpon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Sakira.
0: Iya, halo Kak Amang, bagaimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Kak Ama, sudah lama tidak berjumpa. Semoga sehat selalu ya Kak Ama ya.
1: Iya.
0: Amin. Ini mau request apa Kak Ama malam hari ini?
1: Jemiyul.
0: Apa tuh?
1: Kini baru rasakan.
0: Kini baru kau rasa. Oke. Siap. Salam-salamnya boleh buat siapa Kak Ama?
1: Kira dan operator harapan sehat.
0: Amin.
1: Terus yang Alhamdulillah
0: Iya.
1: Pak Hendi sejuk udara, abang Oski kampung kita, masih kau di sini sama, sama hingga di akhir kali.
0: Iya.
1: Yasin di Batam, bang Yasin Aibu, bang Yasin di yang jauh sana di Batam, malam sehat. Haji-haji, cengkeng-cengkeng, Mona Fika, Bumael, Ibu Natalia, Ibu Asma, Rose, Mona Bidangi, Ayah Bo juga, anak-anak, Tetangga Sini,

0: ่าจะตายเรียงดีไปมีปัดดูมีที่ดูอุตระที่ดูอุตระมีสุนวะมานาปัดดูมีสายจูสุนุรัตติระที่สมัครที่ดูอุตระทั้งโอเคสุนุร
1: ัต
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ama sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu gitu ya, menjadi penelpon pertama pada malam hari ini. Untuk yang lain silakan ya pendengar. Kami masih hadir nanti Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit ya, waktu Indonesia Timur. Baiklah, sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam dari Mangga 2. Iya, Pak Yasim ini bagaimana kabarnya Pak Yasim?
2: Kemarin-kemarin saja begini sudah.
1: Alhamdulillah ya, tadi sudah ada Ko Ama nih, biasanya belum muncul kan nih.
2: Ko Ama ada sakit, belum sehat baik-baik lagi apa itu.
1: Nah, iya. Nih, Pak Yasim.
2: Belum sehat itu salam satu kali saja semua-semua. Yang palsu Ko Ama.
1: Oke. Ini Pak Yasim mau request apa kalau Pak Yasim pada hari ini?
2: Iya, lagu ada Maggie Z, lagu ada tuh.
1: Maggie Z itu. Oh, yang lain ada. Mungkin boleh?
2: Boleh yang lain saja.
1: Yang lain terus apa? Sudah. Ya, dari ya. Bruri aja ya.
2: Iya, boleh.
1: Boleh ya, oke siap. Ya. Salam-salamnya buat siapa? Ya. Pak Yasim. Ini Safira, Pak Yasim.
2: Oh, Safira.
1: Iya.
2: Ya, salam buat Safira dan teman yang bertugas malam ini. Mudah-mudahan sehat-sehat buat tugasnya, lancar-lancar.
1: Amin.
2: Tidak ada halangan, kembali di rumah pun dalam keluarga, dengan keluarga yang sehat.
1: Amin.
2: Terus yang Ko Ama, sehat-sehat dulu baru bergabung dulu. Kalau masih sakit, jangan lupa paksa Ko Ama. Cukup bergabung saja, salamnya batasin saja begitu. Oke, terus Pak Junaidi, mari gabung dulu, Yitin, Bung Din, Pak Ama sudah, baik, Pak Abdul. Kalau sehat-sehat itu gabung kemari, dengar Pak Ama ada sakit itu, mengintir Pak Itua sedikit dulu yang dekat-dekat itu. Terus Pak Junaidi, bergabung ke belum nih Pak Junaidi?
1: Belum.
2: Mama Eba, Pak Jali, selamat terdengar suara lagi. Terus sana Dika Ayu, mari gabung lagi ke ceramah begitu. Ini malam minggu ini kong, kisar tempo begitu. Jangan ada kebakaran di pinggir rumah lagi, sibuk lagi. Dan semua sudah Andi Alvarez dan di Batam sana semua. Oke, okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tidore ke Mangga 2 ya. Ini kira-kira kemana lagi nih abis ini ya? Masih kami tunggu ya mendengar di WhatsApp juga boleh di 0821203751180 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp juga boleh silahkan ya. Ini biasanya yang di WhatsApp tuh Bung Ipin ya, tapi ini belum muncul nih. Biasa di grup udah request gitu ya. Oke, mendengar sudah ada dua lagu yang kami simpan ya ini ya. Oke. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Abdul di Tidore, Mbak.
1: Oh, Safira. Pak Abdul ya.
3: Saya.
1: Oke, Pak Abdul gimana kabarnya, Pak Abdul?
3: Ya, Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Ini mau request apa ini, Pak Abdul?
3: Lagu dari...
1: Siapa?
3: Endang Estaurina.
1: Endang Estaurina, ya judulnya apa tuh?
3: Yang penting Endang Estaurina itu lagu sudah.
1: Oke, nanti saya pilihkan ya judulnya ya.
3: Ya, oke. Okay.
1: Salam-salamnya gitu, silahkan Pak Abdul.
3: Ya, salam buat Pak Yasin tadi yang baru lewat. Dan salam buat yang baru lewat tadi. Salam untuk yang di Manado. Salam sehat untuk semua Bunda Esterlita, Bunda El, Bunda Natalia, Terus yang bunda-bunda yang di Manado so menjadi trending topic di era di Ternate itu. Oke, okay, ya. Terima kasih yang bunda-bunda yang di Sulawesi Utara di Manado. Sudah meramaikan era di Ternate.
1: Iya.
3: Terus yang di Ternate semuanya Mama Indah. So tidur ke apa ini Mama Indah? Atau mau berjalan-jalan kemana itu? Terus yang di Sulawesi Barat sana, terus yang di Kalimantan, Basari, semua-semua yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang monitor acara ini di Pro 1 RRI Ternate. Salam sehat semuanya dan berhati-hatilah karena sekarang musim kemarau. Juga dengar himbauan pemerintah.
1: Betul.
3: Karena himbauan pemerintah itu bermanfaat bagi kita semua.
1: Betul.
3: Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Itu adalah himbauan pemerintah, hati-hati itu. Jangan sampai terjadi begini begitu baru salahkan siapa. Oke, terima kasih Mbak Fira. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Benar sekali ya itu. Pak Abdul nih kayaknya sering ya denger RRI gitu ya. Karena juga sering kami berikan himbauan juga ya ke pendengar semuanya untuk selalu berhati-hati di musim kemarau ya. Pendengar apapun aktivitas Anda yang menimbulkan adanya kebakaran gitu ya, harus hati-hati. Pokoknya jangan membuang puntung rokok, itu juga bisa menyebabkan kebakaran gitu. Baiklah. Oke, satu lagi boleh ya yang bergabung. Halo, selamat malam, Rang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
1: Halo, ini
4: Rang Rindu.
1: Iya.
4: Bundar lagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu, aduh batuk. Lagi sakit apa ini, Kakak Purnama Sari ya?
4: Iya.
1: Betul gak sih?
4: Iya, betul sekali, lagi sakit ini.
1: Oh, lagi sakit. Sakit apa, batuk atau demam?
4: Batuk.
1: Oh gitu. Kayaknya ini ya karena cuaca panas mungkin ya.
4: Iya,
1: sehat selalu ya, semoga cepat sembuh ya Kakak Purnama Sari ya.
4: Iya.
1: Mau dengerin apa ini?
4: Purnama mau dengerin

Iya, Kakak Purnamasari ya, memang di musim panas ini ya pendengar Kak, sudah banyak juga sih yang sakit ya karena mungkin panasnya terlalu terik begitu ya. Dan itu juga kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita ya pendengar dengan makan makanan yang bergizi gitu ya, dengan imbangi dengan olahraga juga. Terus kalau siang panas-panas tuh memang pengennya tuh minum es ya, tapi emang nggak boleh sih, sebaiknya jangan ya, karena nanti bisa radang tenggorokan juga gitu. Baiklah pendengar, sudah ada 4 lagu ya yang harus kita putarkan. Nanti kita akan kembali lagi untuk membuka line telepon. Satu lagu dari Debiul dengan Kini Baru Kau Rasa.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah temen-temen kamu di Eva. Santai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di dalam program Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadi sudah kita putarkan lagu-lagu yang sudah masuk di sesi pertama tadi ya. Sudah ada 4 lagu yang sudah kita putarkan. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya, kemas. Sudah kami buka kembali untuk yang ingin bergabung ya, mungkin 3 penelpon lagi boleh, atau ya 2 atau 3 penelpon lagi silahkan, yang tadi belum terjawab ya, karena kita sedang memutarkan lagu-lagu. Untuk Bunda Natalia mungkin ya di Palu ya, yang tadi sempat menelpon di WhatsApp, silahkan untuk bergabung kembali. Iya, mendingan kami masih membuka line telepon di Ruang Rindu pada malam hari ini edisi 23 Agustus 2006 di 3125521, juga bisa melalui WhatsApp ya di 0821-2037-5180. Kami hadir di Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar, hingga nanti pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, tadi sudah ada yang beberapa yang masuk ya, ada Ko Ama, sudah ada Pak Yasin, Pak Abdul, Kakak Purnamasari. Yang tadi belum sempat terangkat teleponnya, silahkan mendengar ya, masih kami buka line telepon. Soalnya kadang-kadang kalau sudah putar lagu ya, banyak yang telepon gitu. Ya, kita gak bisa angkat ya mendengar kalau sedang putar lagu. Ini kami sudah membuka kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan ya, masih kami tunggu. Baiklah pendengar, jika belum ada nih, Vira mau putarkan lagu dulu. Kalau begitu ya, lagu, salah satu lagu yang ya ini nostalgia ya, namanya juga Ruang Rindu ya. Ini dari Paramita Rosadi aja ya, dengan Nostalgia SMA. Nanti kita akan kembali untuk membuka line telepon.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Masih bersama kami pendengar di program Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan mendengar masih kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini ya, di Ruang Rindu untuk merequest lagu-lagu. Silakan ya di line telepon 3125521, juga bisa melalui WhatsApp di 0821-2037-5180. Sudah ada Bunda Natalia di WhatsApp. Halo, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, Mbak Sapi, ya?
0: Iya, betul. Gimana kabarnya, Bun?
1: Aduh, puji Tuhan, baik-baik sayang, Mbak Safira. Saya baru pulang, jadi baru monitor, toh.
0: Oh, baru pulang dari pesta atau dari mana nih?
1: Jalan-jalan.
0: Wih, hari Minggu ya, menghabiskan waktu hari dengan Minggu. Jalan-jalan
1: biasa
0: ya.
1: Minggu begitu biasa. Mm-mm. Mbak Safira siang pulang gereja makan di luar begitu, yuk malam jadi tadi makan di luar. Nanti kalau hari biasa tidak masak nanti.
0: Ih, asik ya, refreshing. Ya Bun ya. Siap mau lagu apa Bun?
1: Bisa lagu mancanegara ya?
0: Boleh.
1: Saya mau suka anu aja sih, On Way to It, Hello Darling aja, Conway Twitty.
0: Oh, oke. Okay. Hey Darling ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Hello Darling. Hello.
0: Oh, Hello Darling. Oh iya, betul. Oke, okay, siap. Salam-salamnya buat siapa, Bun?
1: Yang pertama Mak Ina, selamat malam ya. Ibu Haja Ida di Kaditalia Bopurnama Sari, Pak Din Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Eko Ama ya. Hijaper, Pak Buce, Pak Atus, Kak Ahmad Irwan, Pak Tahir, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ya, Bung Abdul, Ibu Ila di Lumpiah, ada Putra Tengah, Bang Lai juga, Bang Windy di Tokyo, Bang Leman di Lampung, dan semua-semua sudah ya, Mbak Safira yang lagi monitor. Mbak Safira sukses selalu ya, sampai
0: siap, amin.
1: Bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih, Mbak Safira,
0: selamat iya, malam. Selamat malam, terima kasih kembali untuk Bunda ya, doa yang baik juga kembali ke Bunda. Oke, ini terputus. Oke. Terputus ya nampaknya di. Oke, sudah terhubung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam ini Bunda Els bukan ya ini ya?
2: Iya, dengan dibuat Granny. Ada di mana aduh sayang.
0: Aduh, maaf deh. Ibu Angreni gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sabar, selalu baik. Bagaimana Safira?
0: Alhamdulillah, sehat saya juga.
2: Aduh, mantap ini.
0: Ini habis minggunya ngapain nih, Ibu Angreni? Hari aduh. Minggu jalan-jalan kah? Atau iya, di rumah?
2: Ada. Ada apa? Ada acara.
0: Wis.
2: Dari tadi siang sampai aduh. Malam tadi. Aduh.
0: Aduh, sibuk
2: memang
0: banget ya.
2: Padat.
0: Oke deh, saatnya ini beristirahat dengan mendengarkan lagu-lagu di Pro 1 ya.
2: Ya.
0: Ini mau apa? Sekali. Mau dengerin lagu apa ini, Ibu Angreni?
2: Dari Miriam Belina di ujung malam.
0: Oke, di ujung malam ya. Siap. Boleh salam-salamnya untuk siapa, Ibu Angreni?
2: Oke, salam-salam. Yang awal ada anak Safira yang lagi tugas ini. Tentunya selamat bertugas, selalu semangat dan sukses dan selalu diberkati Tuhan. Salam sekeluarga Safira yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Oke. Mau salam-salam lanjut. Ada Ibu Ratna di Manado, selamat malam, salam sehat. Ada Pak Junaidi di Ambon, apa kabar? Ada Pak Yudi di Tosnya, selamat malam. Ada Ibu Farida di Palu. Ada Mama Inda, apa kabar? Ada Mama, ada Bu Oti, selamat malam. Dan sama-sama juga Safira, semua dapat salam. Ada kita di Manado, ada Bunda El di Manado juga.
0: Oke,
2: okay. Safira yang tugas, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih kembali untuk Ibang Reini ya di Manado. Di WhatsApp sudah ada Bung Otis nih ya. Kita sapa dulu, halo selamat malam Bung Otis.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya agak kecil ya Bung Otis ya. Mungkin jaringan kali ya. Gimana kabarnya Bung Otis malam hari ini?
3: Ya, sehat-sehat selalu, sama dengan Safira di studio.
0: Oke, alhamdulillah sehat selalu ya. Gimana hari minggunya? Kegiatannya apa nih Bung Otis? Apakah olahraga atau ke acara pesta juga?
3: Ya, tadi pagi lah jogging-jogging
0: sih. Wih.
3: Pantai Jawa.
0: Oke, mantap ya. Hari Minggu memang pas ya untuk berolahraga gitu ya, pendengar. Baik, mau request apa, Bung Otis?
3: Masih bisa lagu.
0: Masih kayaknya ya. Kalau kayaknya masih nih.
3: Oh, kalau gitu lagu dari Bruri Marantika.
0: Mm-mm.
3: Judulnya Juwita.
0: Oh, Juwita. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa? Silahkan.
3: Oke, terutama buat Safira yang cantik, terima kasih atas angkat teleponnya. Terus juga buat yang baru lewat tadi, Ibu Anggraini. Halo Ibu Anggraini, salam sehat selalu buat Ibu Anggraini sekeluarga. Bunda Els juga, Bunda Indah juga, harapan sehat. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke, nanti nanti kalau tidak cukup waktunya tidak apa-apa ya. Di lain waktu ya, Bung Otis ya, kita putarkan ya.
3: Tidak apa-apa ya, untung sudah bergabung.
0: Oke, siap, mantap, terima kasih Bung Otis.
3: Oke, terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata waktunya tahu-tahu udah jam segini aja ya, pendengar ya, gak kerasa loh ya. Makanya Bung Otis aku tanya, Vira tanya ini lagu apa? Ternyata udah jam segini. Ya udah deh langsung aja ya. Vira kasih lagu yang sudah masuk tadi dari Conway Twitty dengan Hello Darling.
4: Hello Darling. Nice to see you.

Dengar lagu dari Meriam Belina ya, dengan Di Ujung Malam. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung malam juga untuk hari ini. Tentunya terima kasih sudah setia bersama kami hingga malam ini ya pendengar. Dan juga tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat, dan juga semoga malam ini membawa ketenangan hingga esok pagi. Akhirnya program terakhir yaitu Ruang Rindu pendengar. Ini menjadi program terakhir di Ternate malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit bersama tim yang bertugas. Dan juga selamat malam. Salam hangat dari kami untuk Anda dan keluarga.

Dengan terdengar nyala irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama tadi studio Bung Andrian dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Selamat mengikuti saran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Ternate, dimana saja Anda berada, kembali kami mengudara melalui FM 101,8, aplikasi RRI digital kami, dan streaming di www.rri.co.id. Tidak lupa juga kami informasikan untuk Anda bahwa kami mempunyai stasiun relay di Kota Maba, Halmahera Timur, dan juga Pulau Morotai. Untuk edisi hari ini di Ternate Pagi ya, Senin 24 Agustus 2006, saya Maisara bersama rekan TNI Studio Bung Adani dan rekan-rekan di pemancar kamera tentunya bakal menemani Anda di Ternate Pagi hingga Ternate Siang pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk mengawali pagi Anda ya, kami hadirkan Religi Pagi khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami informasikan untuk Anda bahwa kumandang ajan subuh pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haja Maria Ulfa dengan Quran Surah Al-Imran ayat 130 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.

Sadaqallahulazim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajian subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwa, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Ustadz Usman Muhammad dengan topik yang nantinya akan beliau bahas, yaitu teladanilah empat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita menyapa Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah tidak henti-henti selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Terutama nikmat dan rahmat berupa iman dan Islam, kesehatan dan keafiatan, sehingga alhamdulillah kita bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik. Insyaallah petunjuk hidayah dan nikmat itu tetap kita miliki dan istiqamah dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Yang kedua, salawat dan salam tidak henti-henti marilah selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'in-tabi'innya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekarang kita sudah berada pada bulan Rabiul Awal. Bahkan hari ini kita sudah berada pada tanggal 11 Rabiul Awal, yang sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang manusia mulia yang tentunya menjadi panutan bagi kita semua umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Yaitu di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 lahirlah seorang tokoh reformasi dunia yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba mengambil keteladanan beliau terutama di dalam empat sifat yang dimiliki oleh beliau dan itulah menjadi contoh teladan bagi kita semua. Kalau kita ingin sukses dan berhasil dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kita sebagai pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin apa saja, insya Allah kalau kita mencontohi dan meneladani keempat sifat ini, kita akan sukses menjalankan tugas-tugas itu. Karena pada prinsipnya jemaah sekalian, para pendengar sekalian, bahwa setiap kita manusia ini, kata beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu nanti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban

0: atas kepemimpinannya. Kita sebagai pemimpin memimpin diri sendiri. Kita diberikan pendengaran, penglihatan, kemudian akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita memanage untuk mengelola ketiga nikmat itu dengan baik atau tidak? Pernah pendengaran, penglihatan, pendengaran kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik? Pernahkah penglihatan kita manfaatkan pada hal-hal yang baik? Begitu juga hati dan pikiran kita, apakah kita sudah manfaatkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Keempat sifat yang terkenal itu adalah pertama sifat siddiq. Siddiq itu artinya berkata benar, berkata jujur, ya. Benar dalam berkata, kemudian benar dalam berbuat. Nah, kebenaran dan kejujuran inilah merupakan salah satu kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan misinya sebagai seorang rasul, seorang nabi maupun sebagai seorang kepala negara. Nah, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Keberhasilan dan kesuksesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan misinya sebagai seorang nabi ini bukan hanya diakui oleh kalangan kita umat Islam. Ada seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Inggris, namanya Edward Gibbon. Beliau menulis dalam bukunya yang berjudul The Decline and Fall of the Roman Empire. Artinya sejarah tentang detik-detik kehancuran dan kejatuhan kekaisaran Romawi. Dalam buku itu beliau mengatakan bahwa Muhammad sebagai seorang rasul, seorang nabi, dengan ajaran Islamnya dia telah merubah suatu keadaan, merubah karakter bangsa-bangsa di dunia ini, bukan hanya bangsa Arab saja tapi bangsa-bangsa di dunia ini menjadi bangsa yang berkarakter, yang berperadaban. Itu kata Edward Gibbon. Dan oleh sebab itu kita umat Islam juga harus merasa bangga bahwa ternyata keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah itu terdapat satu suri teladan yang baik. Jadi dengan ajaran Islam itu beliau mampu merubah sikap karakter daripada manusia-manusia di bangsa-bangsa di dunia ini, ya, secara keseluruhan. Dan kita lihat sekarang ajaran Islam itu tersebar ke seluruh dunia sampai kepada manusia-manusia modern sekarang ini. Jadi oleh sebab itu makanya seorang pemimpin, baik pemimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat sampai ke bangsa dan negara, harus sesuaikanlah kata dan perbuatan. Kalau kita mau sukses dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pemimpin, jangan sampai di atas mimbar kita berbicara lain, sedangkan di bawah mimbar kita lain lagi bicara. Oh, ini ada telepon masuk ini. Coba ya, ya kita terima dulu. Assalamualaikum. Oh, beli dari Teraktif ya. Oh, silakan Bu Aja, silakan.
1: Ada yang mau tanyakan. Ya. Mana sekolah ini? Telpu teman. Kita pergi sholat setelah mengaji tinggal di masjid sholat. Terus teman saya karena belum ini masih tahrim, dia baring-baring, akhirnya dia tertidur. Terus selesai azan, tau kasih bangun sholat, dia langsung ikut sholat juga, tidak ambil berjamaah. Apakah sholatnya itu sah atau bagaimana Pak Ustaz?
0: Oh iya,
1: mau penjelasan.
0: Baik. Waalaikumsalam. Baik, Bu Aja di Mangga Dua Utara ya. Jadi pertanyaannya, seorang ibu teman pengajian, mereka ikut mengaji, kemudian masuk waktu asar, ya masih tarhim, dia karena mungkin terlalu mengantuk baring-baring, ternyata tertidur. Jadi itu, nah, kemudian mereka sudah salat, ya, begitu dia bangun, dia tidak ambil air wudu lagi. Padahal sebenarnya ya, itu dalam keadaan tertidur, kita tertidur itu sebenarnya wudu sudah batal, ya. Kecuali kalau tertidur itu dalam keadaan duduk, umpamanya biasa orang dengar ceramah atau dengar khutbah, itu kan kadang-kadang mengantuk, nah, sampai tertunduk-tunduk itu ya. Kalau itu memang tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sampai tidur, sampai berbaring ke bawah seperti tadi yang ibu ceritakan, itu berarti sebenarnya wudunya sudah batal. Nah, wudunya sudah batal, harus bangun itu langsung ambil air wudu dulu. Jangan langsung ikut melaksanakan sholat, ya. Karena berwudu itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Nah, syarat sahnya sholat itu, ya, diantaranya berwudu itu bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar kan kita harus mandi junub atau mandi besar, ya. Nah, tapi kalau hadas kecil berarti itu harus diselesaikan atau disucikan dengan wudu ataupun tayamum. Kalau umpamanya tidak bisa wudu karena ada faktor-faktor tertentu sehingga tidak bisa kena air wudu ataupun tidak ada air sama sekali, ya berarti harus dengan tayamum. Nah, jadi oleh sebab itu makanya syarat-syarat itu harus dipenuhi dulu sebelum kita melaksanakan sholat. Nah itu, jadi oleh sebab itu ibu-ibu, ibu aja terutama yang bertanya ini, nanti disarankan ya kepada majelis taklimnya supaya melaksanakan kegiatan pengajian itu jangan hanya mengaji atau membaca Quran saja. Nah, harus ada hadirkan ustaz atau ustazah yang memberikan penjelasan ya tentang hukum-hukum itu. Sebab kalau kita hanya membaca Quran saja, ya tentunya memang sudah disediakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih bagus lagi kalau kita tahu maknanya. Nah, akibat daripada tidak tahu maknanya itulah sehingga tadi begitu bangun tidur langsung berdiri salat. Nah itu. Karena ilmu ini kan harus dibaca, harus diketahui ya. Nah, seperti tadi syarat sahnya salat itu kan salah satunya adalah berwudu. Hilangkan hadas besar maupun hadas kecil ya. Baik, kita terima dulu lagi.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Bapak siapa? Ya,
3: dengan Pak Muhammad Rumalendi.
0: Oh, Tidak Pak Ahmad. Iya. Agak lama baru muncul Pak Ahmad ini ya. Silakan. Ini
3: salat juga ini. Salat sama taklim kan kalau di dalam takbir itu kan kalau pemilih dohor kita dahulukan dohor dulu. Baru asar. Kalau pada posisi jamaah terakhir, apa asar dulu baru dohor atau bagaimana Ustaz?
0: Iya, yeah. Baik, sudah itu aja Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pendapat para ulama, pamannya salat jamaah itu jamaah kan digabung, dua salat digabung dalam satu waktu ya. Itu kalau umpamanya ya salatnya jamaah takdim itu kan berarti pelaksanaannya di waktu umpamanya zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur ya. Itu jelas melaksanakan di situ adalah salat zuhur dulu dilaksanakan. Nah, baru salat asar. Nah, tapi kalau ketika salat jama itu jama takhir atau salat zuhur dilaksanakan pada waktu asar atau isya di waktu maghrib dan isya salat pelaksanaannya di pada waktu isya, nah itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dahulukan salat yang punya waktu dulu, yang punya waktu itu, hargai yang punya waktu itu dulu ya. Jadi berarti kita umpamanya salat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar, laksanakan asarnya dulu baru kita melaksanakan salat zuhur. Ada juga pendapat yang kedua mengatakan ya, harus mengikuti urutan waktu salat. dan di Johor dulu baru kita laksanakan asar, begitupun isya dan maghrib ya. Jadi kalau waktu dilaksanakan pada waktu isya, berarti maghrib dulu dilaksanakan baru isya. Nah, jadi terserah pama kita ambil yang mana. Jadi kalau umpamanya ada tadi mengatakan kalau kita laksanakan pada waktu awal ya, itu berarti jelas laksanakan salat yang awal itu dulu, tidak ada perbedaan pendapat di situ. Nah, tapi kalau laksanakan pada waktu akhir atau jamaah takhir, ya itu ada dua pendapat itu. Dahulukan yang punya, hormatilah yang punya waktu, yang punya rumah itu istilahnya ya. Hormati dulu, laksanakan dulu yang waktu kedua dulu itu, baru yang punya waktu itu dulu berlaksanakan yang apa namanya, yang apa namanya, yang sebelumnya. Pamanya kalau dohor dan asar, dilaksanakan asar, laksanakan asar dulu, baru laksanakan dohor. Nah, tapi pendapat kedua tadi mengatakan ya harus mengikuti urutan. Urutan berarti zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Saya kira begitu Pak Ma. Yang jelas bahwa itu terdapat khilafiyah atau perbedaan pendapat para ulama. Terserah kita mau ambil yang mana ya. Yang salahnya itu kalau kita tidak bikin dua-duanya, itu yang salah ya. Jadi salahnya itu sudah waktu lewat terus salah tidak. Padahal agama sudah memberikan petunjuk seperti itu. Nah, makanya itu ya. Saya kira itu Pak Ma ya. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjut. Itu sifat pertama siddiq ya. Jujur. Berkata apa adanya. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan harus sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita bicara lain kemudian perbuatannya lain. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3 Allah katakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya hai orang-orang yang beriman ya. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Ya. Jadi artinya orang bicara lain kemudian perbuatannya lain. Nah itu. Lalu pada ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga dari surat As-Saff ini Allah katakan, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemarahan Allah, kebencian Allah terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak lakukan. Nah ini dalam kehidupan masyarakat kita era sekarang ini banyak sekali itu yang terjadi. Bicaranya lain, berbuatnya lain. Puji orang supaya ikut dia, oh itu kata-kata manisnya luar biasa. Tapi kalau setelah sudah jadi, lupa segala-galanya itu. Itu yang bikin kehidupan berbangsa dan bernegara kita, bermasyarakat kita, banyak sekali terjadi ketimpangan-ketimpangan itu karena apa? Disebabkan karena bicaranya lain, berbuatnya lain. Itu yang menyebabkan kebencian Allah luar biasa kepada kita. Itu. Jadi seharusnya apa yang dibicarakan itu harus dilakukan. Jangan sampai lidah berucap lain kemudian dalam sikap dan perbuatannya lain. Nah, boleh. Itu namanya tidak berhasil, tidak suksesnya kita di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang khalifah. Karena pada prinsipnya kita manusia ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Allah, itu harus kita ikuti dan kemudian kita laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yang perlu kita contohi adalah sifat amanah. Amanah inilah yang kadang-kadang ya, kalau ketika orang mulai diawali dari bicaranya lain, berbuatnya lain, itulah menyebabkan amanah yang dipercayakan kepadanya akan juga terbengkalai. Amanah itu kan artinya aman. Artinya sesuatu yang dititipkan kepada kita, insya Allah itu aman kalau kita laksanakan dengan baik. Saya mulai dari orang tua. Orang tua itu dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak mereka. Seharusnya ya, anak-anak yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dititipkan kepada seorang orang tua, itu harusnya anak-anak itu menjadi aman. aman dari berbagai macam aspek. Pendidikannya aman, moralnya aman, akhlaknya aman, ya. Kok masa depannya juga aman. Itu kalau orang tuanya amanah, bersifat amanah. Artinya titipan yang disampaikan kepada kita itu, kita harus jaga dan kita pelihara sesuai dengan kehendak yang memberikan titipan itu. Jangan sampai titipan itu menjadi terbengkalai, tidak disampaikan, menyebabkan tidak aman dalam pelaksanaan hidup ini, ya. Dan oleh sebab itu, harus seorang tua harus menyadari bahwa sungguhnya anak-anak itu menjadi titipan. Dan amanat itu harus diurus dengan baik. Di antaranya apa? Akhlak moral mereka harus dididik. Makanya Khalifah Ali bin Abu Thalib mengatakan, "Allimu auladakum fa innahum muhlikuna li zamani ghairi zamanikum." Didiklah anak-anakmu dengan baik. Karena sesungguhnya anak-anak itu, ya, dilahirkan pada zaman yang sangat berbeda dengan zamanmu, ya. Sangat berbeda dengan zamanmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hakul waladu ala walidihi ayyusina smuhu wa adabahu wa yu'allimahu al-kitaba wasibah war-rimaya wa la yarjuku illa thayyiban wa tujawijahu idza adraka." Ada 6 kewajiban dan menjadi hak seorang anak yang harus dipelihara, dijaga oleh kedua orang tuanya. Pertama, apa kata Rasulullah? Ayyusina smuhu, berikan dia nama yang bagus. Karena nama itu adalah doa. Jangan sampai kita memberikan nama kepada seorang anak hanya begitu saja tanpa mengetahui makna. Karena kita berharap bahwa seorang anak itu nanti akan namanya itu bagus, sebagus juga akhlak yang akan dia lakukan, dia jalani dalam hidup ini. Jangan sampai namanya bagus tapi kemudian perbuatan sikapnya tidak bagus. Begitupun sebaliknya. Berikan nama anak sembarang, ya, tidak tahu apa artinya, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, waktu tinggal beberapa menit lagi. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa adabahu itu artinya akhlak dan moralnya harus dididik, dibina. Jangan sampai anak-anak tidak hormati orang tua, tidak hormati orang guru, tidak hormati orang yang lebih mulia, lebih tinggi, ya. Dan tidak boleh terjadi seperti itu. Makanya wa adabahu, didik mereka supaya mereka tahu sopan santun. Ya, kita lihat kalau sekarang ini kan masalah sopan santun memang sangat sangat memprihatinkan sekali, ya. Itu. Kemudian wa yu'allimahul kitab, artinya didik dia supaya dia bisa membaca dan menulis, punya pengetahuan, ya. Saya kira di era sekarang ini soal pendidikan ini tidak lagi masalah. Di daerah kita, di kampung kita, semua level-level tingkat pendidikan ada semua. Tinggal bagaimana kita mewarnai, ya, pendidikan itu sehingga betul-betul mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, wasibah warima, artinya didik dia supaya dia berolahraga supaya fisiknya bagus, ya. Nah, olahraga juga sekarang sudah tidak ada masalah, segala macam bentuk olahraga ada semua, ya, berenang ada, menunggang kuda ada, main bola ada, main tenis ada, main bulu tangkis ada. Cuman bagaimana mendidik anak-anak supaya dia berolahraga tapi dia juga tahu sopan santun, tahu waktu, ya. Kemudian berikutnya, para pendengar kaum muslimin dan muslimat sekalian yang berbahagia, ini masih tanggung jawab orang tua ini. Ini kebetulan waktu ini sudah sangat mepet sekali. Oleh sebab itu insya Allah ini akan kita lanjut lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena waktu membatasi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dalam hal bagaimana kita menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang selalu menyadari bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab kita adalah sebagai seorang muslim, ikutilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keempat sifat itu harus kita miliki dalam hidup dan kehidupan ini. Insyaallah akan kita lanjut lagi pada hari Kamis yang akan datang. Insyaallah, terima kasih lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Prosat RRI Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti dan mendengarkan kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pagi, redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Wakil Menteri Transmigrasi mendorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara melakukan penyisiran pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Ruas Boso Sidangoli, tepatnya di Kecamatan Jailolo Selatan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Marotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, edisi Senin 24 Agustus 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Wakil Menteri Transmigrasi mendorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
2: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong pengembangan hilirisasi di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi dan dapat menarik investasi. Menurut Viva Yoga, masuknya investasi melalui kegiatan hilirisasi akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai mengikuti rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program transmigrasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Ternate Sabtu kemarin.
1: Jadi yang sudah ada misalnya di kawasan Transmigrasi Melulu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, itu ada pabrik gula. Kemudian di daerah Parigi Motong, Kabupaten Sigi, kemarin juga ekspor durian.
2: Viva Yoga mengatakan, pengembangan hilirisasi juga mulai terlihat di Maluku Utara. Di Halmahera Utara misalnya, telah ada investor yang bergerak dalam pengolahan kelapa dalam. Program hasil pengolahan tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor. Potensi lainnya juga terdapat pada komoditas rajungan yang berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Viva Yoga menyebut, dirinya beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik pengolahan rajungan di Gresik, Jawa Timur, yang mengolah hasil tangkapan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Untuk kawasan Pantura, aktivitas ekspor rajungan tersebut bahkan dilakukan secara rutin. Setiap bulan sedikitnya terdapat 3 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim untuk memenuhi pasar ekspor. Menurut Viva, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga transmigrasi yang berada di satuan permukiman, tetapi juga masyarakat asal yang tinggal di sekitar kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi ekonomi di setiap kawasan terus dipetakan dan dikembangkan, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
1: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
2: Wakil Menteri Transmigrasi itu berharap pengembangan investasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi dapat berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sentra produksi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, Kapolda Maluku Utara mengunjungi nelayan asal Batang Dua yang diselamatkan kapal Filipina di Samudra Pasifik karena hanyut selama 26 hari lamanya. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
3: Beliau survival 26 hari sampai minum air laut, bahkan minum air kencing sendiri.
4: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman Minggu 23 Agustus 2025 siang mengunjungi seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate yang sempat terbawa arus hingga diselamatkan kapal kargo yang berbendera Prancis di perairan Samudra Pasifik. Korban atas nama Esau Sidimo, 57 tahun, ditemukan di Samudra Pasifik setelah terombang-ambing saat melaut pada tanggal 7 Juli 2026. Kapolda Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi usai mengunjungi korban mengakui kehadirannya ini sebagai bentuk kepedulian Polri dan dukungan setelah melewati atau bertahan hidup kurang lebih 26 hari di atas laut lepas. Kapolda juga mengakui selama 26 hari korban terpaksa minum air laut, makan ikan, bahkan terpaksa minum air kencing sendiri untuk bertahan hidup sebelum ditemukan kapal berbendera Prancis.
3: Terdampar di Samudra Pasifik kurang lebih 26 hari dan belum masih bisa bertahan hidup. Kemudian dengan adanya mukjizat ditolong oleh perahu dari Prancis. Dengar ceritanya tadi yang luar biasa, beliau sampai survival 26 hari sampai minum air laut, bahkan minum air kencing sendiri untuk bertahan hidup. Dan banyak mujizat yang beliau dapat. Ada ikan yang loncat sendiri ke kapal, kemudian ada burung yang mendekat yang bisa dikonsumsi, ada kelapa yang
5: untuk bertahan hidup.
3: Nah, kita tetap dimakan untuk bertahan hidup selama 26 hari. Ini luar biasa.
4: Sementara itu, Esau Sidimo saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Maluku Utara, Kapolres Ternate, dan seluruh pejabat utama atas kepedulian kepada dirinya secara pribadi dan keluarga.
6: Atas nama saya pribadi dan keluarga, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Kapolda dan Polres yang pada hari ini sudah berkunjung ke saya, dan saya mengucapkan terima kasih juga bantuan-bantuan khusus disembahkan dan mungkin apa yang diberikan kepada kami, kami yang penerimaan dengan baik, dan secara pribadi bahkan keluarga kami itu bisa membalas kebaikan Polda bersama Polres yang sudah kunjung kami, dan Tuhan yang membalas semua kesalahan.
4: Dari pelajaran hidup Esau Sidimo, Kapolda berpesan kepada seluruh nelayan di Maluku Utara untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas melaut jika kondisi alam tidak bersahabat atau gelombang tinggi. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat. Meski kobaran api yang sebelumnya terjadi telah berhasil dipadamkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Maluku Utara kembali menerjunkan armada mobil tangki air untuk menyisir sekaligus membasahi sejumlah kawasan yang dinilai masih memiliki potensi munculnya titik api. Penyiraman dilakukan di sepanjang ruas Boso Sidangoli, Kecamatan Jailolo Selatan, yang bersasaran pada kawasan dengan vegetasi yang mengering dan berpotensi menjadi pemicu kebakaran baru. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini. Dirinya juga menjelaskan, penyisiran akan terus dilakukan di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama lokasi dengan kondisi vegetasi yang mudah terbakar. Menurutnya, langkah preventif menjadi penting untuk mencegah munculnya kembali titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran lebih besar. PUPR Maluku Utara memastikan upaya penyiraman dan pemantauan akan terus dilakukan sebagai bagian dari penanganan pasca kebakaran di wilayah Sidangoli. Pemerintah juga mengajak masyarakat di kawasan rawan karhutla untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan asap maupun indikasi munculnya titik api. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi dilanjutkan melalui langkah pencegahan untuk menghindari kebakaran kembali meluas. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pengguna jalan di kota Ternate diimbau untuk tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai lokasi parkir, terutama di kawasan depan Pasar Higienis hingga Jatilan Mall Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Iwan Zailani berikut ini.
7: Dari pasang rambu tolong dipatuhi.
4: Satuan Lalu Lintas Polres Ternate bersama Dinas Perhubungan Kota Ternate memasang rambu larangan parkir di kawasan depan Pasar Higinis, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Pemasangan rambu tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalur depan Pasar Higinis hingga kawasan depan Jatilan Mall Ternate. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, jalur tersebut kini ditetapkan sebagai kawasan larangan parkir setelah larangan tersebut terpasang. Dirinya juga mengakui pemasangan tanda larangan parkir tersebut merupakan upaya bersama untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Ternate.
7: Karena ini cukup, jalan ini termasuk di kawasan tertib lalu lintas. Jadi kawasan tertib lalu lintas itu masyarakat itu harus tertib lalu lintas, menggunakan helm dan lain-lain, mengatur rambu-rambu. Jadi saya harap sudah dipasang rambu tolong dipatuhi, jangan sampai ada penindakan lagi. Karena kan kalau penindakan kan masyarakat sama-sama tidak enak ini, jadi ini sudah ada rambu tolong.
4: Menurutnya, penataan tersebut penting mengingat kawasan Pasar Higinis memiliki aktivitas masyarakat yang cukup padat. Kendaraan yang berhenti maupun parkir di sembarangan dinilai berpotensi menghambat pergerakan kendaraan dan mengganggu pengguna jalan lain. Masyarakat yang hendak memarkir kendaraan diarahkan menggunakan area parkir yang telah disediakan di depan Pasar Higinis Ternate. Satlantas Polres Ternate juga mengajak seluruh pengendara untuk disiplin menaati rambu lalu lintas dan bersama-sama menjaga ketertiban di kawasan tersebut sebagai langkah untuk mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kanseltip Carlantas di wilayah Kota Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarah bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Irwan Zelani menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai.

0: menyimak talk show menarik kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Beberapa lagu pilihan pendengar dari Kus Plus dan juga Ermi Kulit ya, sudah kami hadirkan menemani Anda. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas pagi Anda ya pendengar di edisi Senin 24 Agustus 2026. Pagi ini pendengar ya, sebelum beraktivitas pastiin dulu ya, untuk sarapan pagi disiapkan apa yang mau dipakai, apa yang mau dibawa gitu ya, buat adik-adik pelajar juga, buat Anda yang mungkin nantinya akan beraktivitas perkantoran ataukah mau kemana gitu ya. Pagi ini siapin semuanya dulu baru berangkat, jangan sampai ada yang lupa, ada yang keteteran juga atau salah kostum bisa jadi ya pendengar. Dan selamat pagi pastinya buat om-om, bibi-bibi, para petugas kebersihan juga yang pagi ini ya, karena hari Senin ini sudah stay di ruang publik untuk membersihkan di sekitaran kota Ternate juga. Dan pendengar, pagi ini juga buat Anda yang lagi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, hati-hati dalam perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Untuk pengendara kendaraan roda 2, jangan sampai lupa juga helmnya dipakai ya, yang mengemudikah itu ataukah yang berboncengan juga. Ini harus wajib menggunakan helm. Dan pendengar, untuk beragam informasi-informasi akan kami hadirkan ya dari portal kami KBR NRRI Online dan juga sumber terpercaya lainnya. Kami update dulu perakiraan cuaca ya untuk edisi hari ini, wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Edisi Senin 24 Agustus 2026, di mana pagi hari, siang hingga sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Jadi belum ada tanda-tanda kalau mau hujan gitu pendengar. Jadi masih kemarau ya. Nah, peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Memang angin ini lagi kencang-kencangnya ya, kalau kita pakai motor, kalau kita arah utara ke selatan, waduh, itu harus dikait gitu ya, untuk menggunakan helm gitu harus dikait, karena bisa terbang helmnya kita gitu. Kalau dari selatan ke tengah atau utara ini masih mendingan, tapi kalau sebaliknya pendengar, nah ini harus kita kait juga, karena nanti helm kita bakal terbang. Menggunakan baju juga ini harus yang memang tebal juga ya, karena dingin pendengar ya. Nah, untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, terkait kelembapan udara 50 hingga 80%, dan untuk angin timur hingga barat 10 hingga 50 km per jam, dan untuk gelombang 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang pendengar ya, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kecepatan angin. Demikian informasi dari perakirawan cuaca BMKG Sultan Babullah Ternate. Dan pendengar, untuk informasi-informasi karhutla juga ya, ini selalu dihimbau oleh pemerintah setempat maupun dari Kapolda Maluku Utara juga ya, di mana untuk mencegah kebakaran, himbauan ke mencegah kebakaran di lingkungan rumah, kebun warga dan juga hutan. Nah, saat musim kemarau ini kita harus meningkatkan risiko kebakaran. Jadi kita jaga lingkungan, masa depan generasi kita juga gitu pendengar. Jadi jangan membakar sampah, lahan atau sisa tanaman, jangan membuang juga puntung rokok sembarangan gitu ya, terutama di lahan kering, karena kita lihat sendiri rumput-rumput juga ya, kasihan ikut kering gitu karena tidak ada asupan air gitu pendengar. Hindari api terbuka juga ya di area kebun, hutan dan semak belukar. Jangan nyalain api saat angin kencang, tentunya api kecil itu bisa cepat menjadi besar gitu pendengar. Dan jika melihat asap atau kebakaran, agar segera melaporkan ke pihak berwenang atau pihak terkait gitu pendengar. Jadi mari sama-sama Toraja Jaga Maluku Utara bebas dari kebakaran. Untuk hotline dalam keadaan darurat pendengar ya, layanan darurat kebakaran 24 jam, Anda bisa menghubungi di 0821 8848 0356. Jadi Anda bisa menghubungi ya hotline-nya untuk layanan darurat kebakaran, di mana mereka selalu stay 24 jam, 1x24 jam pendengar. Tetap bersama kami pendengar ya, untuk Anda yang lagi mengemudi kendaraan roda 2 maupun roda 4, hati-hati di jalan. Dari Tulus kami hadirkan menemani pagi Anda.

Pendengar, kami hadirkan satu informasi kesehatan ya. Kita ke Demodex, di mana Demodex ini pendengar merupakan tungau mikroskopis yang dapat hidup di folikel rambut manusia. Nah, ini termasuk pada area wajah. Keberadaannya umumnya itu tidak menimbulkan masalah ketika populasinya itu tetap terkendali. Nah, melansir dari Halodoc, Demodex ini merupakan organisme mikroskopis berkaki 8 yang terdiri dari 2 jenis utama. Salah satu jenis yang umum ditemukan pada manusia yaitu Demodex folliculorum. Tungau ini paling banyak bersarang di area sekitar mata. Ini tepatnya menyerang kelopak mata dan bulu mata manusia. Nah, karena kebiasaannya, Demodex ini kerap dijuluki sebagai tungau bulu mata oleh para ahli kesehatan kulit. Uniknya pendengar, Demodex ini, Demodex folliculorum ya, baru keluar dari pori-pori kulit pada malam hari saat manusia itu sedang tertidur. Setelah kawin di permukaan kulit, tungau betina bakal kembali bersembunyi ke dalam folikel untuk bertelur. Siklus hidup tungau ini terbilang singkat ya, namun cukup produktif juga dalam berkembang biak di kulit manusia. Telur menetas dalam waktu 3 hingga 4 hari, kemudian tumbuh dewasa hanya dalam 7 hari pendengar. Nah, jika jumlahnya masih sedikit, Demodex justru membantu membersihkan sel-sel kulit mati tanpa menimbulkan gejala apapun. Namun populasi berlebihan dapat memicu peradangan berupa blefaritis pada kelopak mata maupun reaksi rosacea di kulit wajah. Nggak hanya di manusia pendengar, tungau serupa juga dari genus yang sama dapat menyerang hewan yaitu seperti dogi atau anjing dan menyebabkan penyakit kulit serius. Melansir dari Veterinary Science and Medicine Journal, kasus demodekosis ini pendengar ya pada anjing lokal berumur 4 bulan menyebabkan kerontokan bulu. Pada kasus anjing juga, populasi Demodex yang tidak terkendali bahkan memicu anemia, peradangan kulit hingga penurunan trombosit darah. Jadi kondisi ini menegaskan bahwa tungau Demodex bisa berdampak serius apabila sistem kekebalan tubuh inangnya itu melemah gitu pendengar. Pengobatan hanya diperlukan jika populasi tungau ini sudah tidak terkendali dan menimbulkan gangguan kesehatan yang nyata. Dokter biasanya meresepkan krim, lotion juga atau sabun mengandung akarisida untuk membunuh tungau penyebab masalah kulit tersebut pendengar. Jadi penting ya untuk kita mengetahui juga Demodex tungau mikroskopis yang bisa hidup di kulit wajah, apalagi untuk kita yang memang beraktivitas di luar rumah juga seharian mungkin ya, ini agar selalu rajin-rajin membersihkan kulit kita apalagi di sekitaran face atau wajah kita gitu pendengar. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, kami hadirkan beragam informasi-informasi terkini ya dari portal kami KBRN RRI Online. Nah, kita ke Halmahera Tengah. Ini sebanyak 467 botol kaleng dan kemasan minuman keras diamankan jajaran Polres Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pengamanan terhadap minuman beralkohol berlangsung dalam rangkaian patroli dan razia yang digelar di sejumlah wilayah hukum Polres Halmahera Tengah. Pengamanan dilakukan Satgas Cyber Miras Polres Halmahera Tengah bersama jajaran Polsek dan juga Polsubsektor sebagai upaya menekan peredaran dan penyalahgunaan miras yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dari jumlah tersebut, Polsubsektor Weda Tengah mengamankan 278 anak botol dan kaleng miras, sementara Polsubsektor Weda Utara mengamankan 159 botol kaleng dan kemasan miras. Kemudian Polsek Weda mengamankan 24 botol miras dan Polsubsektor Patani Barat ini sebanyak 6 botol. Seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke masing-masing markas komando atau mako untuk didata dan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto mengatakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan dan razia miras ini merupakan langkah preventif untuk mencegah gangguan Kamtibmas yang dipicu konsumsi maupun peredaran minuman keras. Selain mengamankan barang bukti, personel kepolisian juga memberikan imbauan ya kepada masyarakat agar tidak mengonsumsi, menyimpan maupun memperjualbelikan miras secara ilegal. Warga diminta segera melaporkan kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas peredaran miras di lingkungan masing-masing. Dan pendengar, tentunya Polres Halmahera Tengah ya berkomitmen memperkuat kegiatan preventif melalui patroli dialogis, KRYD juga, dan razia miras secara berkala di seluruh wilayah hukumnya. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan yang tetap aman pastinya dan kondusif di wilayah Halmahera Tengah.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat, meskipun korban api yang sebelumnya terjadi telah berhasil dipadamkan. Dinas PUPR Maluku Utara kembali menerjunkan armada mobil tangki air untuk menyisir sekaligus membasahi sejumlah kawasan yang dinilai masih memiliki potensi munculnya titik api. Penyiraman dilakukan pada minggu kemarin, tepatnya 23 Agustus 2026 di sepanjang ruas Boso Sidangoli, Kecamatan Jailolo Selatan. Sasaran utama yaitu kawasan dengan vegetasi yang mengering dan berpotensi menjadi pemicu kebakaran baru. PLT atau pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini. Ia juga menjelaskan penyisiran bakal terus dilakukan di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama lokasi dengan kondisi vegetasi yang mudah terbakar. Beralih ke informasi nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta negara-negara tetangga tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan, termasuk Malaysia dan Singapura. PLT Kepala Pusat Data dan Informasi atau Kapusdatin BNPB Berton Panjaitan mengatakan, karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Maka dari itu penanganan karhutla perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan upaya pengendalian, bukan memperdebatkan sumber asap. Berton juga mengatakan pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap lintas batas, namun ia juga menegaskan Indonesia telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan karhutla. Penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, waterbombing, operasi modifikasi cuaca atau OMC, hingga penguatan personel TNI Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berton menyebutkan pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat lainnya ditempatkan di Sumatera. Kekuatan TNI Angkatan Udara juga ditambah untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop!

Pendengar, kita ke Satlantas Polres Ternate bersama Forkopimda Kota Ternate ya, perwakilan Kesultanan Ternate, pengelola lapangan Ngera Lamo dan juga pelaku UMKM Gerobak Kopi yang menyepakati penataan parkir di kawasan lapangan Ngera Lamo, Kelurahan Salero, tepatnya di Kota Ternate. Rapat digelar untuk membahas penggunaan bahu jalan dan juga area parkir sekaligus mencari solusi agar aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Kasat Lantas Polres Ternate, Ibtu Naomi Olina Harahap, melalui Kasih Humas Polres Ternate, Ibtu Ekan Mukadar, mengatakan penataan parkir merupakan hasil sinergi antara kepolisian pemerintah daerah, Kesultanan Ternate, pengelolaan kawasan, dan juga pelaku UMKM. Dan dalam kesepakatan tersebut, kendaraan yang parkir di sisi barat lapangan Ngera Lamo hanya diperbolehkan satu baris. Pengendara juga diarahkan menggunakan area parkir di sisi selatan atau belakang gawang sebelah selatan. Sementara itu di sisi timur atau kawasan Dodoku Ali tidak diperbolehkan ya digunakan sebagai lokasi parkir. Kendaraan juga dilarang berhenti atau parkir di depan gerbang kedaton Kesultanan Ternate. Petugas nantinya bakal mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila menemukan kendaraan yang parkir lebih dari satu baris di sisi barat lapangan Ngera Lamo. Polres Ternate juga mengimbau masyarakat pelaku UMKM dan seluruh pengguna kendaraan untuk menaati kesepakatan tersebut serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Jadi penataan ini diharapkan dapat menciptakan kawasan lapangan Ngera Lamo yang lebih tertib, aman dan nyaman, juga sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas bagi masyarakat Kota Ternate.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pendengar, kami hadirkan updatean korban gempa Nusa Tenggara Timur ya, yang meninggal dunia ini bertambah menjadi 91 orang. Dan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers yang dilihat YouTube BNPB mengutip detik.com pada Minggu 23 Agustus kemarin ya, pendengar, jumlah korban meninggal sebanyak 91 jiwa atau bertambah 4 jiwa dari hari sebelumnya. Dan pendengar, untuk informasi lebih jelasnya, rincian korban meninggal di kabupaten kota yaitu Manggarai 32 jiwa, Manggarai Timur 31 jiwa, Sika 6 jiwa, di ND 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 14 jiwa, dan Ngada 5 jiwa. Dan Berton juga menuturkan sebanyak 40 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 48 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sedangkan 3 korban lainnya belum diketahui jenis kelaminnya karena masih dalam tahap identifikasi. Adapun 39 korban meninggal merupakan lansia, 4 batita, 1 balita, 12 anak dan remaja, serta 35 dewasa korban luka akibat gempa juga. Ini sebanyak 1.286 jiwa. Dan pendengar, 51% korban dinyatakan meninggal disebabkan dampak langsung ya dari gempa seperti tertimpa reruntuhan bangunan, sedangkan sisanya 49% meninggal disebabkan dampak tidak langsung. BNPB juga mencatat ada 5.688 kali gempa susulan yang terjadi hingga saat ini sejak gempa awal. Gempa susulan dari hari Minggu kemarin ya dirasakan hingga 130 kali. Informasi yang kami impun dari laman CNN Indonesia juga ya pendengar, di mana hingga minggu kemarin mencapai 5.688 kali magnitudo terbesar yaitu 6,2 dan yang terkecil 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga saat ini juga sebanyak 130 kali. Rangkaian gempa susulan menunjukkan pola temporal yang belum sederhana. Dan pendengar, gempa susulan ini diperkirakan masih berlangsung ya sekitar 3 hingga 4 minggu sejak gempa utama. Dari informasi tersebut pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Tetap bersama kami.

pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Waktu beranjak pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk pagi Anda. Semoga lancar, dimudahkan ya hingga nanti pendengar. Baik pendengar, untuk beragam informasi masih kembali kami hadirkan. Kita ke tender paket fisik dan perencanaan APBD Induk Almaira Timur 2026 yang resmi rampung sebelum pembahasan perubahan. Kepala ULP Almaira Timur Awaluddin Tajuddin yang memastikan seluruh tahapan tender telah mencapai 100% dan sebanyak 140 paket pekerjaan bernilai di atas 100 juta rupiah ini telah ditenderkan melalui mekanisme pengadaan pemerintah. Paket tersebut mencakup pekerjaan fisik dan perencanaan yang wajib melalui tender atau seleksi terbuka sesuai ketentuan. Penyelesaian tender APBD Induk 2026 juga berlangsung lebih cepat dibandingkan proses pengadaan pada tahun sebelumnya. Penyesuaian berdampak terhadap kalkulasi satuan harga pekerjaan yang bakal dilelang pemerintah daerah. ULP bersama pihak terkait kemudian melakukan perhitungan ulang sebelum proses pelelangan dapat kembali dilanjutkan. Dan kendala tersebut tidak menghambat target penyelesaian seluruh tender paket APBD Induk tahun ini. Capaian tersebut menjadi modal untuk menghadapi proses pengadaan yang bersumber dari APBD perubahan mendatang. Dan Awaluddin juga memastikan ULP bakal mengoptimalkan seluruh tahapan agar proses pengadaan berikutnya berlangsung lancar dan tanpa hambatan. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan update informasi lainnya.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertamu ke rumah barumu.
1: Rizky Febian, Alamak.
2: Ada.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Hati yang
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.
3: Yang lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
3: Ingin bersama-samamu.
0: Liodra, Teganya Kau.
3: Kau sebut namanya.
0: Marion Jola, Rayu.
3: Yang tak kalah kuatku membantu.
0: Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hadi, kok di kanan kini.
0: Butet.
1: Kicir
3: Kicir.
0: Suwe Ora Jamu.
3: Suwe Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
5: Cik Periuk bilang langsung pindah di Jawa. Tentang neke.
1: Si Patokan.
6: Sayangku sayangku si patokan. Matik.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
7: Boleh Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
8: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Air 02 Ternate. Mendengar kita ke BMKG yang mendeteksi sebanyak 1.923 titik panas atau hotspot yang tersebar di wilayah Papua Tengah sepanjang periode 10 hingga 22 Agustus kemarin 2026, di mana dari total keseluruhan Kabupaten Nabire menjadi area terparah dengan sumbangan 1.069 titik panas. Kepala BMKG Nabire Husain Kamadi mengonfirmasi bahwa maraknya kemunculan titik panas ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan krisis ketersediaan air di kawasan tersebut. Berdasarkan analisis BMKG, beberapa rincian tingkat kepercayaan dari 1.923 titik panas di Papua Tengah terbagi ke dalam 3 kategori. Untuk kategori sedang, 1.537 titik, kategori rendah 273 titik, dan kategori tinggi 113 titik. Dan dijelaskan juga untuk curah hujan di wilayah Nabire tercatat sangat rendah. Dan 3 dasarian terakhir, penurunan drastis pasokan air tentunya membuat vegetasi dan lahan menjadi sangat kering sehingga sangat mudah terbakar apabila terpicu oleh percikan api. Dan banyaknya titik panas di tanah Papua Tengah mulai berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Secara visual, ketebalan asap telah menurunkan kualitas udara secara signifikan di wilayah Nabire dan sekitarnya. Meskipun BMKG belum mengoperasikan stasiun Global Atmosphere Watch atau GAW di Papua Tengah untuk mengukur angka polusi secara spesifik, ancaman penyakit seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA kini mengintai warga setempat. Menyikapi tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra melalui langkah pencegahan, yaitu hindari pemicu kebakaran, pelaporan cepat juga. Jadi segera berkoordinasi dan melaporkan temuan titik api sekecil apapun kepada BPBD atau pihak berwenang agar tindakan pemadaman dini tentunya dapat segera dilakukan. Informasi terkini dari BMKG, pendengar, yang kami hadirkan mendeteksi 1.923 titik panas di Papua Tengah, Nabire di mana 1.069 hotspot.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Polres Halmahera Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah hukumnya. Kapolres AKBP Bobby Kusuma Ardiansyah memerintahkan jajaran Polsek memodifikasi kendaraan patroli menjadi unit siaga penanggulangan karhutla secara cepat. Empat kendaraan disiapkan terdiri dari 3 Isuzu D-Max double cabin dan 1 Mitsubishi 1003 L300 milik personel Polsek Maba. Setiap kendaraan dilengkapi tandon air berkapasitas sekitar 1000 liter, mesin pompa, serta selang semprot sepanjang 50 meter. Peralatan tersebut diprioritaskan untuk penanganan awal kebakaran, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran konvensional setempat. Kapolres Halmahera Timur menilai langkah tersebut penting karena kondisi geografis Halmahera Timur memiliki medan berbukit dan sejumlah lokasi terpencil wilayah. Menurutnya, jarak sejumlah lokasi dari sumber air juga menjadi pertimbangan dalam menyiapkan kendaraan patroli berperalatan pemadam tersebut di lapangan. Seluruh kendaraan yang dimodifikasi telah menjalani uji coba lapangan dan dinyatakan siap digunakan untuk mendukung respon personel. Selain menyiapkan peralatan, personel siaga karhutla bersama 4 polsek jajaran rutin melakukan patroli kawasan rawan kebakaran secara berkala. Upaya pencegahan tersebut diperkuat melalui imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan menggunakan cara membakar di lapangan. Masyarakat terus dihimbau agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kita beralih ke informasi nasional. Analis politik dan hukum Boni Hargens mengapresiasi langkah Polri dalam menangani dugaan kasus karhutla di Kalimantan. Menurut Boni, penanganan perkara tersebut menunjukkan respon aparat terhadap kejahatan lingkungan yang berdampak pada ekosistem dan masyarakat. Roni menilai langkah penegakan hukum tersebut mencerminkan upaya Polri dalam merespon persoalan lingkungan yang memiliki dampak luas. Penanganan perkara sejalan dengan prinsip presisi yang mengedepankan data akuntabilitas serta pelayanan kepada masyarakat luas. Dan ia juga berpandangan langkah cepat dalam penanganan dugaan kejahatan lingkungan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Yang menilai penanganan kasus karhutla tidak hanya berkaitan dengan proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat, tetapi juga memiliki arti penting dalam perlindungan lingkungan. Dan Boni mengatakan penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran hutan dapat dilakukan secara konsisten dan memberikan efek pencegahan terhadap kejahatan lingkungan. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang bantuin.

Pendingin masih di Ternate Pagi ya, kami hadirkan beragam informasi. Kita ke informasi dari Kabupaten Halmahera Selatan dan juga Pulau Taliabu. Kita ke Halmahera Selatan dulu pendengar ya, di mana Dinas APUPR Kabupaten Halmahera Selatan ini menegur PT Intim Kara dan PLN atas insiden mobilisasi alat di ruas jalan Kecamatan Bacan Timur. Teguran dikeluarkan setelah tim melakukan investigasi di lapangan atas insiden penggunaan badan jalan beraspal oleh ekskavator dengan roda rantai besi yang melintas langsung atau rolling di atas permukaan aspal tanpa menggunakan alas pelindung. Ruas jalan juga ya, Kecamatan Bacan Timur Tengah ini merupakan ruas jalan Provinsi Maluku Utara. Namun karena berada di wilayah Halmahera Selatan, maka PUPR Halsel mengambil langkah untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Dan dari hasil investigasi lokasi sesuai kondisi lapangan, ini bakal ditindaklanjuti sebagai rekomendasi. Dan pihak dari PUPR juga ini telah menyurat teguran ke PLN Ternate, PPK pemilik proyek PLTU di Desa Tawa, dan PT Intim Kara sebagai pelaksana proyek. Kepala Bidang Bina Marga PUPR di Halmahera Selatan Ridwan yang mengatakan juga pemeriksaan dilakukan pada jalan sepanjang kurang lebih 5 km. Dari hasil pengamatan visual, tim menemukan bekas gesekan roda rantai besi pada permukaan aspal. Jadi bekas gesekan ini masih bersifat ringan dan belum ditemukan pengelupasan lapisan permukaan maupun deformasi atau perubahan bentuk pengerasan yang berarti. Namun kondisi tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan bagi pelaksana untuk mengabaikan perlindungan terhadap badan jalan. Dan ia juga menegaskan penggunaan ekskavator dengan roda rantai besi ini secara langsung di atas aspal berpotensi menimbulkan kerusakan apabila dilakukan berulang kali. Risiko kerusakan tentunya semakin besar ketika alat berat melakukan manuver berbelok.

Tuberkulosis atau CBC yang terintegrasi dengan program CKG atau cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Gela, Desa Tanjung Una, dan Desa Minto. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penemuan kasus TBC secara aktif, sekaligus juga memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Integrasi tracking TBC dengan CKG diharapkan dapat membantu menemukan masyarakat yang memiliki gejala atau faktor risiko TBC tentunya, sehingga dapat segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memperoleh penanganan sesuai standar. Dalam pelaksanaannya juga, petugas melakukan screening dan penelusuran terhadap masyarakat, memberikan edukasi mengenai gejala, cara penularan, serta pencegahan TBC. Masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan melalui program cek kesehatan gratis ya, pendengar, sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Informasi dari Halmahera Selatan, pendengar, dan juga Pulau Taliabu ya, kami hadirkan dari laman Malutpos untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu,

mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Mendengar kita ke informasi lainnya, kita ke PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI yang menekan praktik pencaloan yang merugikan masyarakat. Kepala Cabang PT PELNI Ternate, Amin Amrola, yang mengatakan pemberantasan calo ini menjadi salah satu perhatian yang bakal terus ditindaklanjuti. Salah satu cara paling efektif untuk mempersempit ruang gerak calo yaitu memastikan masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap tiket melalui kanal resmi. Jadi kalau untuk pembelian tiket sebenarnya ini sudah bekerja sama ya dengan berbagai platform digital, mulai dari Indomaret, Alfamart, terus ada juga yang terbaru yaitu Dana. Nah, keberadaan berbagai kanal pembelian juga diharapkan membuat masyarakat ini nggak lagi bergantung kepada jasa perantara. Jadi selain lebih mudah diakses, pembelian melalui saluran resmi juga memberikan kepastian dari sisi keaslian tiket maupun harga. Jadi dihimbau masyarakat agar memilih membeli tiket melalui loket resmi maupun platform digital yang telah bekerja sama dengan PT PELNI gitu pendengar. Nah, langkah ini dinilai tentunya dapat menghindarkan ya calon penumpang dari risiko mendapatkan tiket tidak sesuai ketentuan.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak, kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: informasi PT Pelni yang memperkuat layanan digital, kita ke BPS, di mana Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang menjelaskan terkait angka desil di dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemerintah peringkatan kesejahteraan ya. Ini bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga. Jadi desil ini menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Dalam keterangannya dikutip dari kantor Berita Antara, BPS menegaskan juga bahwa desil bukanlah ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga. Nah, sebagai contoh, keluarga pada desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Keluarga dalam desil yang sama ini tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran maupun kondisi sosial ekonomi yang sama. BPS juga menjelaskan bahwa penentuan desil tidak didasarkan hanya pada penghasilan kepemilikan satu jenis barang ya, untuk daya listrik, pekerjaan maupun satu indikator tertentu. Pemeringkatan ini mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama, yaitu antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan juga energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan pekerjaan, kesehatan serta disabilitas. Dan berbagai informasi tersebut dipertimbangkan juga secara bersama-sama ya, menggunakan metode statistik proxy means test atau PMT untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Maka dari itu, karena menggunakan ya kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja ini tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga. Jadi PMT itu merupakan salah satu pendekatan statistik yang juga digunakan secara internasional, terutama ketika informasi pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap. Demikian klarifikasi dari BPS yang menjelaskan angka desil. Pendengar, kami hadirkan ya dari laman Malutpos untuk edisi hari ini 24 Agustus 2026. Tetap bersama kami pendengar, waktu beranjak pukul 8 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.
1: Halimah, mau kemana?

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, kami akan ajak Anda juga untuk mengikuti laporan langsung bersama rekan Sofian Tugubu yang akan melaporkan di mana sebanyak 1.300 pelajar SD dan SMP di Kota Ternate ini dilibatkan dalam rangkaian kegiatan budaya menyambut pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-12 ya, Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI. Baik, kita akan terhubung bersama rekan Sofian Tugubu. Sofian Tugubu, silakan informasinya.
1: Iya, baik rekan Maitara di studio. Pendengar dimanapun Anda berada, sebanyak 1.300 pelajar dan SMP di Kota Ternate dilibatkan dalam rangkaian kegiatan budaya menyambut pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang berlangsung di Kota Ternate. Sekda Ternate yang juga Ketua Panitia Rijal Marsoli memantau langsung latihan pelajar yang berlangsung di halaman Benteng Oranye pada minggu kemarin 23 bulan Agustus 2026. Ribuan pelajar dari sejumlah sekolah di Kota Ternate itu dipersiapkan untuk tampil dalam rangkaian soya-soya hingga karnaval budaya pada pelaksanaan Rakernas JKPI. Latihan tersebut turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Kepala Paplitbangda, dan para guru serta orang tua siswa. Sekda Kota Ternate Rijal Masauli mengatakan bahwa pelibatan pelajar merupakan bagian dari upaya mensukseskan Rakernas JKPI sekaligus memperkenalkan budaya dan sejarah Ternate kepada para peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, sekitar 1.300 pelajar SD dan SMP dilibatkan. Mereka akan tampil terkait dengan tarian soya-soya hingga karnaval budaya. Menurut Rijal, keterlibatan pelajar juga menjadi momen penting untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal. Karena itu, latihan terus dimatangkan agar seluruh peserta siap tampil saat rangkaian kegiatan berlangsung. Rijal berharap penampilan para pelajar dapat memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan Rakernas JKPI sekaligus menunjukkan kekayaan budaya Ternate pada para tamu dan delegasi. Rakernas ke-12 JKPI dijadwalkan berlangsung di Kota Ternate pada tanggal 26 hingga 30 Agustus 2026. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai kota di Indonesia dipastikan hadir dalam kegiatan tersebut. Selain agenda rapat kerja, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan budaya dan pariwisata sebagai bagian dari upaya memperkenalkan Ternate sebagai kota pusaka dan salah satu epicentrum sejarah rempah dunia. Baik, rekan Maisara, kembali ke studio.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, terima kasih rekan Sofian Tugubu ya, yang baru saja melaporkan terkait dengan persiapan Kota Ternate jelang Rapat Kerja Nasional ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI, di mana Kota Ternate ini sebagai tuan rumah ya pendengar, persiapan juga ini sementara sudah dilakukan. Pendengar, tetap mempersamai kami. Di pukul 9 pagi nanti ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Mendingan saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.